0: RRI Pro 4, Suara Budaya-Budaya Nusantara.
1: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata burok sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, burok sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, burok sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
2: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung, sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu buruk, itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Sebab itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
1: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Burok sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
2: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa ya? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, kenapa di belakang dia jelek? Tapi di sini oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku, siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Nah perilaku-perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya. Beda dengan makanan tadi saya bawa, ibu nyajikan, aduh nggak ada makanan, inilah kita. Nah, saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
1: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
2: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung. Pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa-bisa siku? Artinya siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung, dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut itu tergolong cerdas. Kenapa bukan buruk ketukuk? Kenapa bukan buruk apa namanya punggung? Kenapa bukan buruk lulung atau pantat? Tetapi kok siku? Karena kali yang lain sudah sering digunakan, siku malah jarang. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Yang kedua, dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah, disitulah dia disebut sigong. Buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
1: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
2: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu enggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah, ini termasuk buruk sigong. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigong. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
1: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari bumi serempun sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, saat ini di Kota Sungailiat panas ya cuacanya ya. Apakah memang sesuai dengan perakiraan BMKG? Ternyata memang ini Sobat Budaya ya. Setelah saya cek hari ini Selasa 16 Juni 2026. Ya berawan untuk wilayah Kota Sungailiat dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 71 sampai 91%. Dan selanjutnya Sobat Budaya, Kabupaten Belitung hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 65 sampai 92%. Sobat Budaya, Bangka Selatan selanjutnya berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 70 sampai 92%. Dan Bangka Tengah berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 74 sampai 93%. Dan Sobat Budaya, kita ke Bangka Barat, berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 78 sampai 95%. Untuk Belitung Timur, berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 62 sampai 86%. Dan terakhir Kota Pangkal Pinang juga berawan Sobat Budaya dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 71 sampai 82%. Yap, di momen Muharram ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselimuti awan begitu ya. Ya Sobat Budaya, selanjutnya kita masih tadi ngobrol soal apa hijrah begitu ya, di momen ini, momen tahun baru Islam di 1448 Hijriah, artinya sudah memasuki 1448 Hijriah ya, tepat tanggal 16 Juni ini tahun 2026. Jika tadi pertama kita sudah muhasabah, nah selanjutnya Sobat Budaya yang kedua itu ya hijrah dari kebaikan pribadi menuju kemaslahatan sosial. Ya sesungguhnya makna hijrah itu ya tidak berhenti pada perubahan individual ya. Hijrah yang sesungguhnya itu ya harus melahirkan dampak sosial yang dirasakan oleh lingkungan sekitar juga. Keimanan yang kuat semestinya melahirkan kepedulian, kejujuran, keadilan, semangat melayani sesama, saling membantu. Dalam konteks kehidupan berbangsa, ya kehidupan kebangsaan seperti itu ya. Nah hijrah ini berarti ya memperkuat moderasi beragama seperti itu ya, mempererat juga persaudaraan serta membangun budaya saling tolong menolong ya, gotong royong seperti itu. Nah, umat Islam pasti tidak hanya dituntut menjadi soleh-soleha secara pribadi seperti itu ya, tapi juga menghadirkan kemanfaatannya bagi sosial masyarakat. Dan ini yang memperkuat kehidupan bersama. Dan disinilah hijrah menjadi jalan menuju kemaslahatan umat dan juga bangsa. Selanjutnya Sobat Budaya, yang ketiga itu menumbuhkan optimisme sebagai energi peradaban. Nah ini juga penting, Muharram membawa pesan harapan. Setiap pergantian tahun mengingatkan bahwa masa depan selalu menyediakan peluang untuk kita menjadi lebih baik. Ya tergantung kita bagaimana menyikapinya ke depan gitu ya. Optimisme merupakan energi yang sangat penting dalam membangun peradaban yang maju dan juga berkeadaban begitu ya. Dan sejarah hijrah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meneladankan ya tentu untuk kita semua bahwa perubahan besar selalu diawali oleh yang namanya keyakinan, keteguhan hati, visi yang jelas seperti itu ya. Nah oleh karena itu ya umat Islam perlu menumbuhkan optimisme yang berbasis pada iman, ilmu dan kerja keras seperti yang diteladani oleh Rasulullah. Dan harapan yang disertai usaha akan melahirkan inovasi, kreativitas, kontribusi nyata ya tentu bagi kemajuan masyarakat seperti itu ya. Itu Sobat Budaya, ketika kita sudah berpikir demikian ya tentunya ini akan menghantarkan kita lah seperti itu ya ke menuju hijrah yang lebih baik. Dan selanjutnya yang keempat itu membangun peradaban berkeadaban berorientasi tentu terhadap ridho Allah sebagai sang pencipta umat manusia, pencipta kita semua. dan tujuan akhirnya ini ya. Tujuan akhir dari hijrah ya bukan sekedar kemajuan material, tapi juga terwujudnya kehidupan yang berkeadaban tadi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Peradaban yang berkeadaban ditandai oleh penghormatan terhadap martabat manusia, tegaknya keadilan, berkembangnya ilmu pengetahuan, tumbuh budaya saling menghormati dalam keberagaman. Apalagi kalau bicara Bangka Belitung, keberagaman itu keniscayaan gitu, ada di depan mata kita begitu ya. Dan Muharram ini sejogjanya, sebangka belitungnya, bukan. Itu menjadi momentum harusnya untuk meneguhkan kembali bahwa kemajuan bangsa harus berjalan seiring dengan penguatan nilai spiritual dan juga moral. Nah, ketika iman menjadi fondasi, ilmu menjadi instrumen, dan kemaslahatan menjadi tujuan, maka yaitu akan lahir peradaban yang tidak hanya maju, tapi juga bermartabat.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: adalah sebuah kearifan lokal masyarakat Melayu tempo dulu. Kelekak menurut masyarakat Bangka Belitung adalah sebidang tanah yang ditanami secara sengaja atau tidak sengaja oleh orang tua zaman dahulu dengan beragam pohon penghasil buah seperti cempedak, puren, tampuy, duren, dan lain sebagainya. Kelekak yang sering dikonotasikan dengan istilah kelak keika atau nanti untuk kalian memiliki aturan adat yang menaungi masyarakat tentang suatu hamparan kebun atau pohon penghasil buah. Dikatakan oleh budayawan Bangka Iksan Mokoginta, ada beberapa aturan atau hukum adat yang menjadi acuan dalam penerapan kearifan lokal kelekak, diantaranya kelekak tidak boleh diperjualbelikan.
1: Itu ada aturan-aturan adatnya, misalnya bahwa yang dihasilkan oleh kelekak itu tidak boleh dijual, diperjualbelikan. Jadi memang dia betul-betul tujuannya ada tujuan konsumtif. Ketika berbuah, kita boleh makan sepuas-puasnya itu. Nah, kemudian di sisi lain dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Artinya itu ada ruang tempat lingkungan itu tidak saja kita pakai sebagai tempat kita bertanam, tapi ada interaksi antara manusia dan lingkungannya. Lingkungan itu harus dihargai dan ditanam kembali. Dia mempunyai tujuan yang jangka waktu yang sangat panjang. Jadi tidak, bahkan pemilik atau penanam saya tidak mungkin menikmati kelekak itu. Dia memang ditujukan, diperuntukkan oleh untuk generasi yang akan datang. Maka ada semacam konotasi kelekak itu kelak untuk ika nanti di masa depan.
0: Merunut dari kebiasaan bertanam orang Bangka tempo dulu yang bersifat nomaden menjadi salah satu penyebab terbentuknya kelekak, seperti yang dijelaskan oleh Iksan Mokoginta berikut ini.
1: Biasanya itu oleh gegading zaman itu. Gegading itu seperti kepala desa lah. Gegading itu adalah level penguasa yang terendah di Republik ini, di tingkat desa. Biasanya dia memiliki banyak lahan. Banyak lahan, maka sebagian lahan itu ditanami oleh pohon-pohon penghasil buah seperti durian, cempedak, puren, tampuy, dan lain sebagainya. Itu proses yang pertama, kemungkinan itu akan terjadi. Kemudian proses kedua itu namanya kosmis magis. Tadi bahwa ruang lingkungan itu tidak semata-mata dijadikan sebagai tempat kita bertanam, tetapi adalah tempat kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, artinya ada semacam balas budi petani kepada wilayah lokasi itu. Maka ditanami dengan pohon-pohon yang keras, yang bisa nanti itu berbuah banyak dan bisa dinikmati oleh orang banyak juga. Nah, itulah namanya nanti yang akan menjadi sebuah kelekak. Gitu. Kemudian proses yang keduanya namanya kosmis religius. Itu artinya ada semacam proses kepercayaan bahwa di suatu tempat itu ada penunggu, ada roh-roh tertentu yang menunggunya, maka itu harus ditandai dan dijaga. Misalnya ada semacam tumbek. Tumbek itu kalau bahasa wilayah Mendo Barat itu dia kepala air. Kata air yang pertama itu identik sekali dengan tempat-tempat yang memiliki mitos-mitos tertentu, maka itu harus dijaga benar. Kenapa itu mesti dijaga? Secara intelektualitas mestinya karena itu sumber mata air, maka tidak boleh rusak. Karena itu akan dibutuhkan oleh banyak orang, maka itu harus dijaga. Dijaga oleh beberapa pohon yang kokoh, yang kuat, yang berumur panjang, dan tidak hanya berumur panjang tapi harus berbuah sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka lama kelamaan itu menjadi suatu hamparan.

kelekat di Bangka Belitung masih cukup banyak. Namun, esensi dari nilai-nilainya yang sudah memudar. Diharapkan kedepannya adanya revitalisasi dari lahan-lahan atau kelekat yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai

0: Aduh, apa ge, Mai? Gini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi ya, kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Pendengar, Guangjung merupakan salah satu upacara tradisional yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Sawang di Pulau Belitung. Suku Sawang adalah suku pelaut yang dulunya selama ratusan tahun menetap di lautan. Baru sekitar tahun 1985, suku Sawang ini menetap di daratan dan hanya melaut jika ingin mencari hasil laut. Pendengar, sebelum kami hadirkan bagaimana sesungguhnya prosesi upacara Buangjung yang dilakukan oleh suku Sawang Belitung, berikut ini kita akan dengarkan dulu wawancara tim Hasanah Belajar Sumba dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kota Pangkal Pinang, sekaligus selaku pengamat budaya dan sejarah Bangka Belitung, Dr. Andes Ahmad Elvian, mengenai dua ikon budaya Bangka Belitung, yaitu Dambus dan Buangjung, yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional.
1: Nomor 106 tahun 2013 ada dua warisan budaya tak benda yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2013. Warisan budaya tak benda tersebut meliputi gambus ataupun seni pertunjukan gambus dan ritual tradisional Muangjong. Nah, dua warisan budaya tak benda dari Provinsi Bangka Belitung ini ditetapkan bersamaan dengan penetapan sekitar 77 ya warisan budaya tak benda Indonesia yang ada. Sebenarnya masih banyak ya warisan budaya tak benda yang bisa kita angkat dan kita tetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ataupun warisan budaya tak benda nasional. Di samping tradisi Muangjong dan seni pertunjukan dambus.
2: Pak Ahmad Elvian bisa menjelaskan sedikit Pak mengenai tradisi Muangjong ini. Kalau di Bangka Belitung ini di mana saja nih Pak yang melaksanakan tradisi Muangjong ini Pak?
1: Tradisi Muangjong adalah tradisi dari orang-orang pribumi Bangka atau Bangka Mizen ya, dari orang-orang laut ataupun sea dweller ya. Tradisi Muangjong ini sejak tahun 1988 itu sempat terhenti ya, ataupun tidak dilaksanakan lagi oleh masyarakat suku laut kita, orang-orang laut kita. Nah, kemudian pada sekitar tahun 2011, 2013 dan 2014 itu mulai dilaksanakan lagi ya oleh masyarakat Bangka, orang-orang laut, terutama yang tinggal desa Baskara Bakti ya, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian mereka yang tinggal di Pulau Lepar di Bangka Selatan, dan mereka yang tinggal di Pulau Belitung, baik itu di Belitung maupun di Belitung Timur. Tradisi Muangjong itu sering juga disebut dengan tradisi Muang Patung ya, Muang Patung ataupun Muangjong. Jadi tradisi orang laut dalam rangka mereka melarung ya, melarung ataupun melepas replika jong ya, ataupun perahu, rau ya dalam bahasa sekaknya, yang dilengkapi dengan ancak ya, ancak dalam bentuk bahan-bahan makanan. Tujuannya adalah untuk menyatakan rasa syukur ya kepada dewa ataupun Tuhan yang mereka anggap ya di laut, yang telah memberikan rezeki kepada mereka, yang telah memberikan perlindungan kepada mereka dalam kehidupan mereka keseharian mencari penghidupan di laut. Nah, upacara ini dilakukan ya karena kehidupan di laut itu kan sangat keras ya, apalagi perairan Bangka Belitung yang keganasan ombaknya ya, kemudian ada angin, sering terjadinya angin puting beliung ya. Nah, ini merupakan bentuk ya, bentuk kepercayaan dari masyarakat Bangka terutama orang-orang laut yang ada di Bangka dan Belitung.
2: Iya, baik Pak Ahmad Elviana. Sesuai dengan amanat SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini Pak Ahmad Elviana, ya, di sini bahwa pemerintah dan Pemda setempat harus menjamin pelestarian atas Dambus dan Muangjong melalui program peningkatan kesadaran dan rencana aksi pelestarian warisan budaya tak benda Indonesia ini. Nah, apa Pak upaya konkret dari pelestarian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung sendiri, Pak?
1: Jadi rencana aksinya kan untuk tahap awal kan untuk kegiatan penggalian, ya, penggalian ataupun perlindungan itu sudah selesai kita lakukan, ya. Jadi penggalian perlindungan itu legal aspeknya kan sudah ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu untuk perlindungan. Nah, penggaliannya itu mulai dari misalnya untuk Dambus, ya, mulai dari apa itu pengertian Dambus, bagaimana bentuk Dambus itu, ya, sudah terdokumentasi dengan baik, ya, baik dalam bentuk karya cetak maupun dalam bentuk karya rekam. Jadi bagaimana apa dokumentasi Dambus Muangjong itu sudah dilakukan dengan baik, ya, untuk kegiatan penggaliannya. Nah, tahapan berikutnya yang menyangkut rencana aksi adalah bagaimana kita mengembangkan Dambus dan Muangjong itu memang betul-betul menjadi warisan budaya yang bukan hanya milik orang Bangka Belitung tetapi juga milik nasional.
0: Pendengar, upacara Muangjong dapat disaksikan oleh masyarakat umum dan tidak dikenakan biaya apapun. Upacara ini biasanya diadakan di kawasan pantai yang dekat dengan perkampungan suku Sawang, salah satunya di Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Ada juga yang dilaksanakan di Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, dan juga di beberapa tempat di Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Sementara kalau pengunjung dari luar Kabupaten Belitung, biasanya sangatlah mudah menuju ke Tanjung Pendam ini karena Bandara Udara Hanan Judin berada di Tanjung Pandan. Dari bandara, pengunjung dapat menyewa kendaraan roda 2 atau roda 4 yang banyak ditawarkan di sekitar bandara. Dengar, pada hakikatnya, Muangjong merupakan persembahan suku Sawang terhadap arwah nenek moyangnya agar mereka diberikan keselamatan saat melaut. Suku Sawang sendiri juga dikenal sebagai orang laut. Hal ini dikarenakan, pada zaman dahulu mereka tinggal di kapal-kapal, mereka lahir di lautan, beraktivitas, hingga akhir usianya dihabiskan di laut. Prosesi atau rangkaian upacara Muangjong ini biasanya memakan waktu 1 bulan, dimulai dari penentuan tanggal, menebang pohon hingga saat memberikan persembahan kepada arwah nenek moyang yang berupa miniatur kapal dengan jalan melarungkannya di laut. Apabila saat dilarung persembahan mereka tersebut berlayar dengan mulus, maka itu pertanda bahwa persembahan tersebut diterima dan mereka akan diberikan keselamatan. Namun bila saat dilarung terjadi gangguan atau persembahan tersebut terbalik, maka itu pertanda bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk di laut. Pendengar, tradisi Muangjong biasanya dilakukan jelang angin musim barat berhembus, yakni antara bulan Agustus hingga November. Pada bulan-bulan ini, angin dan ombak laut sangat ganas dan mengerikan. Gejala alam ini akan mengingatkan masyarakat suku Sawang bahwa sudah waktunya untuk melakukan persembahan kepada pengusaha laut melalui upacara Muangjong. Upacara ini bertujuan untuk memohon perlindungan agar terhindar dari bencana yang mungkin dapat menimpa mereka selama mengarungi lautan untuk menangkap ikan. Pendengar di mana saja Anda berada, kalau tadi kita sudah menyimak bersama wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang, sekaligus pengamat budaya dan sejarah, Dr. Andes Ahmad Elvian, kali ini akan kami sampaikan prosesi Muangjong yang dilaksanakan oleh suku Sawang di Tanjung Pendam Belitung.

0: Pendengar, Buang Jong dimulai dengan menggelar berasi, yakni prosesi menghubungi atau mengundang makhluk halus melalui pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat suku Sawang. Pada saat prosesi berasi berlangsung, akan tampak gejala perubahan alam seperti angin yang bertiup kencang ataupun gelombang laut yang tiba-tiba begitu deras. Setelah ritual berasi, upacara Buang Jong dilanjutkan dengan tarian ancak yang dilakukan di hutan. Pada tarian ini, seorang pemuda akan menggoyang-goyangkan replika kerangka rumah yang telah dihiasi dengan daun kelapa ke empat arah mata angin. Tarian yang diiringi dengan suara gendang berpadu gong ini dimaksudkan untuk mengundang para roh halus, terutama roh para penguasa lautan, untuk ikut bergabung dalam ritual Buang Jong. Tarian ancak berakhir ketika si penari kesurupan dan memanjat tiang tinggi yang disebut jitun. Selain tarian ancak, tari sambang tali juga dijadikan salah satu rangkaian acara dalam upacara Buang Jong. Tarian yang dimainkan dalam sekelompok pria ini diambil dari nama burung yang biasa menunjukkan lokasi tempat banyaknya ikan buruan bagi para nelayan di laut. Ketika nelayan hilang arah, burung ini pula yang nantinya menunjukkan jalan pulang menuju ke daratan. Upacara Buang Jong kemudian dilanjutkan dengan ritual numbak duyung, yakni mengikatkan tali pada sebuah pangkal tombak seraya dibacakan mantra. Mata tombak yang sudah dimantra ini sangat tajam hingga konon dapat digunakan untuk membunuh ikan duyung. Karena itu pula, ritual ini disebut dengan numbak duyung. Ritual kemudian dilanjutkan dengan memancing ikan di laut. Konon, jika ikan yang didapat banyak, maka orang yang mendapat ikan tersebut tidak diperbolehkan untuk mencuci tangan di laut. Setelah itu, Muang Jong dilanjutkan dengan acara jual beli jong. Pada acara ini, orang darat atau penduduk sekitar perkampungan suku Sawang turut dilibatkan. Karena jual beli ini tidak dilakukan menggunakan uang, namun lebih kepada pertukaran barang antara orang darat dengan orang laut. Pada acara ini, dapat terlihat bagaimana orang darat dan orang laut saling mendukung dalam menjalin kerukunan. Dengan perantara dukun, orang darat meminta agar orang laut mendapatkan banyak rezeki. Sementara orang laut meminta agar tidak dimusuhi saat berada di darat. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan beluncong, yakni menyanyikan lagu-lagu khas suku Sawang dengan bantuan alat musik sederhana. Usai beluncong, acara disambung dengan nyaluy, yakni mengenang arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia melalui nyanyian.
1: Pendengar, pada intinya, upacara ritual Buang Jong yang dilaksanakan oleh suku Sawang atau suku laut di berbagai tempat di Bangka Belitung hampir sama, yang mana ritual suci suku Sawang, suku asli dari Pulau Belitung, yang dilaksanakan di tepi pantai dengan cara menghanyutkan sebuah kapal kecil yang dihiasi daun kelapa dan beberapa macam bahan persembahan di dalamnya. Pendengar, tradisi ini terus menjadi event tahunan Dinas Pariwisata yang akan terus mengangkat tradisi suku-suku yang ada di Bangka Belitung ini, khususnya untuk budaya Melayu, nantinya dapat terangkat ke event nasional yang lebih besar lagi. Dan Dinas Pariwisata setempat maupun provinsi akan terus mewadahi pelestarian budaya guna mengangkat tradisi-tradisi yang ada di tengah masyarakat dan tentunya seluruh stakeholder dan juga instansi terkait dapat bersinergi demi kemajuan pariwisata dan pelestarian budaya di Provinsi Bangka Belitung umumnya.

Ya baik Sobat Budaya, pukul 8 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan ya kalau bicara satu Muharram, hari ini ada yang ramai itu Petu, ya masyarakat ataupun warga Kenango yang hari ini melaksanakan pelayak lebaran macam itu. Itu Sobat Budaya sebuah tradisi yang memang sudah berlangsung sejak zaman dulu ya begitu ya. Nah itulah tradisi Muharram di Kampung Kenango, tuh Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Ini merupakan perayaan sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat setempat yang sangat meriah untuk menyambut Tahun Baru Islam ini. Inti dari perayaan ini ya tradisi nganggung. Itu semalam, mulai dari semalam itu sudah dilaksanakan, dan biasanya juga pagi ini ya dilaksanakan tradisi nganggung seperti itu dengan membawa dulang yang ditutup tudung saji berisi makanan khas itu dari masjid, makanan khas itu dari rumah ke masjid atau balai desa. Nah untuk apa? Untuk dimakan bersama, ya berdoa bersama, bersilaturahim, mempererat kekeluargaan seperti itu ya. Bahkan yang hadir itu tidak hanya dari kalangan muslim, tapi di kalangan ataupun saudara-saudara yang beragama lain ya juga, ya itu hadir tumpah ruah semua di sana ya. Dan kemeriahan tradisi ini melekat di masyarakat Kenango seperti itu ya Sobat Budaya. Itu peringatan ini biasanya diisi dengan kegiatan budaya yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal seperti

lomba tari, kesenian apa ya, musik tradisional, dambus, lomba busana, macam-macam loh. Terus juga ada kuliner, ada kue-kue tradisional khas Bangka yang apa namanya itu ikonik tuh, kue apa namanya, jadi ku lupa gitu. Bolu kujo, dah lupa lah bolu kujo itu. Itu jadi ramai orang kok nganggung di Kenango di peringatan satu Muharram itu. Jadi satu Muharram ini ramai-ramai orang nganggung di Kenango macam itu, sobat budaya biasa ya. Ini saat tengah saat ini lah mulai ya, lah mulai itu mulai hadir biasa itu di ada acara di masjid gitu, itu sobat budaya.

0: Amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok namang tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Sakit ada duit lagi.
2: Menia, pok, udah usaha, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Maneh mangpang rungang main.
1: Tengok rebok keriting gak Rom?
2: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mayo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pon. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kondeng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sama ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tai kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nai Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, masih seperti saudara sebuah budaya kita di perumpat RRI Sungai Liat. Dan sebat budaya, kalau Muharram kita ingat nganggung, oh, tradisi nganggung di Bangka Belitung. Ya, ini tradisi yang sangat-sangat positif untuk apa? Untuk kesehatan mental. Ngapain macam tu? Ya, kegiatan ni, karena melalui kegiatan nganggung ni, kita ngebangun juga yang namanya koneksi sosial, sobat budaya. Mengurangi isolasi diri, memupuk rasa syukur, dan memicu itu pelepasan hormon endorfin dari kebersamaan dan juga makan bersama. Jadi stres tu jadi mereda, sobat budaya, karena ada dukungan emosional antar sesama, antar warga.

Ya baik Sobat Budaya, dimanapun Kak Suwati ya, Sobat Budaya lagi bicara soal tradisi nganggung yang banyak manfaat ya untuk kesehatan mental. Nah ini Sobat Budaya, ini menjadi sarana terapi sosial yang pasti ya, yang sangat luar biasa bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung ini. Makanya masyarakat Bangka tuh nggak ada yang stres-stres gitu ya. Kalau yang stres tuh memang dasar orangnya gitu ya. Nah Sobat Budaya, membangun komunitas itu yang dirasakan ya, science of belonging. Wah itu, berkumpul dan juga makan bersama menciptakan ruang aman di mana setiap individu itu merasa diterima dan juga jadi bagian dari lingkungan. Terus juga dukungan emosional saat sedang berduka. Nah, saat berduka tradisi ini meringankanlah beban keluarga yang ditinggalkan, dan kehadiran serta doa bersama memberi kenyamanan psikologis yang sangat dibutuhkan. Pelepas stres dan penat, interaksi tatap muka, ngobrol, tertawa bersama ngebantu melepaskan hormon oksitosin dan endorfin yang secara alami meredakan yang namanya kecemasan. Terus juga menumbuhkan empati dan syukur. Sobat Budaya, berbagai makanan dan dan bersyukur bersama melatih otak kita ini untuk lebih menghargai yang namanya hidup, mengurangi fokus pada masalah pribadi. Tuh. Itu Sobat Budaya, untuk memahami lebih lanjut, nah Anda ya bisa mengikuti tradisi nganggung gitu ya, yang saat ini dilaksanakan di Kenango, dalam hal ini tadi pagi ya, biasanya ya di masjid gitu ada doa bersama nganggung juga, itu menyambut yang satu Muharram di Kenango atau tahun baru Islam.

Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Agul, peta Ella terik di matahari. Jam berapa ini Ella?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Du.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.

103,9 perompasung ngeliat Sari Budaya Bangka Belitung Sepredi ya. Di kesempatan saat ini ada gangan tingkat untuk kebersamaan kita di Pemakan Nusantara ya. Hari ini berhubung adalah tahun baru Islam gitu ya, satu Muharram gitu Sepredi. Nah ini biasanya ada makanan-makanan khusus ataupun makanan khas di bulan Ramadan, di Muharram gitu ya, ataupun pada perayaan tahun baru Islam di Indonesia. Itu beragam, bermacam-macam dan dari berbagai daerah juga gitu Sepredi ya. Ada tumpeng biasa ya, yang pasti ya. Untuk pemakannya bermacam-macam ya, dan tahun baru di Indonesia dirayakan setiap satu Muharram ataupun satu Suro dengan tradisi menyajikan berbagai makanan khas dari beragam daerah Pradio.

hidangan populer antara lain ada bubur suro, ada biasa bubur merah putih gitu ya, ada belapitun rupa, kemudian juga ada ayam ingkung, ada kue apem ya, kemudian juga ada tumpeng. Itu bermacam-macam, pokok di setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, dan tentunya juga ada beberapa di antaranya itu punya filosofi tersendiri, seperti

Ya, seperti tentunya juga untuk perayaan tahun baru Islam ya, ataupun satu suro, itu ada berbagai cara ataupun tradisi dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut kedatangan. Salah satu dengan menyajikan beragam makanan yang dinikmati bersama-sama. Ya, dan Sepradi, ini untuk makanannya itu pertama ada bubur suro yang menjadi makanan yang wajib disajikan pada saat perayaan satu suro di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera Selatan. Ya, selain untuk merayakan kelahiran anggota keluarga di kalangan masyarakat Jawa, bubur merah putih juga disajikan pada saat tahun baru Islam, Zapredi. Ya, bubur merah putih juga biasa kita di sini kalau misalnya ada selamatan gitu, biasanya juga kita tidak ketinggalan ya untuk bubur merah putih. Kemudian juga ada belapi tunrupa, ya ini adalah bubur khas Bugis yang terbuat dari 7 hasil bumi, yaitu ada beras ketan. Ada beras gitu ya, kemudian ketan putih, kemudian juga jagung, ada pisang, nangka, kacang hijau, dan juga labu. Kemudian di Kalimantan Selatan, ya umat muslim juga menyajikan bubur Asyura pada hari Asyura ataupun hari ke-10 Muharram yang terbuat dari 41 bahan, sepradik de main-main pokok. Ya, kemudian ada si tumpeng yang selalu identik dengan perayaan kayak ungkapan syukur, termasuk pada saat tahun baru Islam, dan makanan ini disajikan di berbagai wilayah. Ada juga ayam ingkung yang berupa ayam utuh yang dimasak kemudian seringkali sebagai pelengkap tumpeng. Ayam ini melambangkan keutuhan masyarakat ya. Ada nasi kenduri juga seperti yang biasa dibagikan kepada masyarakat setelah doa bersama menyambut satu Muharram, terdiri dari nasi, lauk, kek, sayur, mayur.

Kemudian dalam acara Grebek Suro di Ponorogo ada juga gunungan hasil bumi yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan yang akan diarak keliling kampung. Ya, kue bolu rahayu juga kerap dijadikan sebagai di gunungan ya, kemudian diperebutkan warga pada saat acara Leduk Suro di wilayah Magetan, Jawa Timur. Dan satu lagi nih, ada apem ya, yang wajib ada saat perayaan satu Muharram, terbuat dari tepung beras, ada santan, apem pun biasa dilempar, ditikar, kemudian diperebutkan oleh warga. Ya, jadi itu dia spready ya, 10 makanan khas tahun baru Islam dari berbagai wilayah di Indonesia. Kedengarannya sih enak ya, lezat, apalagi misalnya dikonsumsi, dimakan sama-sama ya, dengan berbagai lapisan masyarakat. Seru banget ini spready. Makanan gak nyaman pun kita makan sama-sama pun jadi nyaman loh, apalagi lah memang nyaman, lah memang nikmat, luar biasa, memang mantap spready ya.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kong Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok. Kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris.

0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang mentok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite adalah salah satu kue dari khas Mentok, kota yang dikenal sebagai kota seribu kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Mentok yang menyatakan bahwa kue pelite adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelite sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten, kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang. Tetapi kalau penganan pelite, diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Giran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simpel, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang

0: Indonesia. Terima kasih.
1: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Montauk.

ya, masih di 103,9 perempang sungai liat sore budaya Bangka Belitung. So, Pradi ya, tadi seputar beberapa makanan khas tahun baru Islam. Ya, apa ini mungkin pertanyaan seperti itu, apa nih makna filosofis dari gunungan hasil bumi dalam tradisi Grebek Suro? Jadi gunungan hasil bumi itu melambangkan rasa syukur masyarakat atas melimpah rezeki ke hasil pertanian yang diberikan oleh sang pencipta sepanjang tahun yang lalu. Terus nih, mungkin ada pertanyaan juga, ngapi bubur suro di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu umumnya disajikan dengan kuah santan dan juga siraman kuah kari. Jadi kuah santan kayak kuah kari ini melambangkan kemakmuran, kayak berkah yang diharapkan mengalir melimpah bagi keluarga yang menyantap di tahun yang baru, amin gitu ya. Terus mungkin juga ada nih pertanyaan, apa perbedaan mendasar antara bubur asyuro khas Kalimantan kayak bubur suro khas Jawa? Ya, jadi bubur asyuro ini menggunakan bahan yang sangat beragam, tradisinya berjumlah 41 jenis bahan dan kaya rempah, sedangkan bubur suro itu lebih menonjolkan rasa gurih santan dengan lauk pelengkap macam perkedel kayak sambal goreng. Dan ya, kapan waktu terbaik ataupun tradisi yang paling tepat untuk menyantap makanan khas tahun baru Islam? Ya, jadi makanan khas ini umumnya disantap bersama-sama setelah melakukan doa akhir tahun dalam awal dan juga awal tahun bersama di masjid ataupun saat berkumpul dengan keluarga besar pada malam 1 Muharram seperti ya. Jadi itu dia ya untuk informasi di Pemakan Nusantara kita yang di edisi hari ini ya untuk tahun baru Islam. Ya, di kesempatan hari ini bersama Pro 4 dan juga masih banyak untuk informasi-informasi lainnya ataupun program lainnya kami dengan program informasi tetap bersama kami di Pro 4 Sungai Liat Sore Budaya Bangka Belitung.

Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah berlangsung di Masjid Al-Mu'minun, Kelurahan Kenango, Sungai Liat pada Senin tanggal 15 Juni 2026 malam. Kegiatan diisi dengan ceramah agama dilanjutkan ke tradisi nganggung sepintu sedulang. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momen refleksi bagi umat muslim untuk menilai diri, kayak memperbaiki diri menjadi lebih baik. Selain itu, menurut Tahun Baru Islam juga menjadi kesempatan untuk mengingat sejarah Islam. Ya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diwakili staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Eko Kurniawan. Lebih jauh dia mengingatkan masyarakat yang merayakan Tahun Baru Islam dengan berlebaran untuk dek terlalu berlebihan. Sementara salah seorang tokoh masyarakat Kenango, Suhardan, menyebut kalau peringatan Tahun Baru Islam ini juga selaras ke adat istiadat yang ada di Pulau Bangka. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong seku ayo nyala pok nih Mai. Wew.
1: Rum,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rum.
0: Mana?
1: Mata lah Rum.
0: Lah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rum tau kayak kita Mai.
1: Tuhan ya. Rum ya Rum.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai,
1: Rum.
0: Kok ngeri Mai?
2: Anakku.
0: Oh, Mai. Kok ngerti ya Mai? Mai, dia nengok kita Mai.

0: Aku ah, apa entah. Lorong, lorong
1: lagi kecer, mati lagi lah kecer boleh mai.
2: Ya Allah.
1: Ya, jangan mati lah.
0: Ya sini nak, sini. Ini anak kalian pomo
2: enggak enggak. Mati lah mai, kalau kita mai mati lah mai. Kau dekau mai.
0: Mai,
2: ya kita pulang nak. Mai, mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai.
0: Yuna,
2: lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai, mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Mati cepat aku mau lagi mai. Mati lama.
0: Apalah Rom, Rom.
2: Lagi ada tak mai?
0: Rom, kok tak tahu tak Rom?
2: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah sampai aku dek sudi-sudi dikejar.

0: Kemarin di WC Asu, di peluntang Rues, dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Nih lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
1: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai.
0: Matut oh lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikirku di mana utuh mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu ya di Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi di Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener imang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman. Agi cakepku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya renggile Rom. Mun pok renggile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gile macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai tapi kau aku dak ngerugi gak tak cabik tengah mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran ne apa keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh lah tahu ade keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mai
0: oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, ndak apa pikir keluarga, ndak punya pri kemanusiaan, Rom.
1: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenak pok lah, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nagi leteh, Rom. Nyabe, nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nih, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Weh, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya Rom.
1: Oh,
0: undang-undang gak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah bentuk Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak gak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayaknya ningok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita bawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

103,9 perempuan sungai liat Sari Budaya Bangka Belitung Seperadi ya untuk UMKM kita. Kita punya informasi nih Seperadi untuk semuanya ya, yang mungkin tengah nyari ide usaha apa nih kira-kira yang bisa berkembang gitu ya. Nah ternyata Seperadi ini ada bisnis pengepul minyak jelantah yang merupakan ide usaha yang dek populer tapi untungnya pacak jutaan per bulan Seperadi. Ya, jadi ide usaha minyak jelantah ini didapat dari seseorang gitu ya, katanya dari tante. Kalau telaten dan konsisten ternyata pacar menghadirkan untung jutaan per bulan. Jadi dia pertama kali tahu kalau minyak jelantah itu pacar jadi ide usaha dari tante yang ada di Kendal. Nah tante itu memang bukan pengepul langsung, dia cuma berkeliling ngambil jatah dari rumah tangga, warung makan, kayak rumah sakit, terus membawa hasilnya untuk disetorkan lewat pengepul resmi yang dia kenal. Ya pada dasarnya usaha tante dia itu menerima sedekah jelantah, kemudian dia mengubah minyak jelantah tersebut menjadi uang. Setelah itu dia memberikan uang tersebut kepada Yayasan Amal. Nah dari usaha itu dia akhirnya tahu bahwa minyak jelantah ada pengepul lah, dan bisnis ini juga punya ekosistem yang cukup menarik dan cukup cuan untuk observasi lebih lanjut. Nah Seperadi, minyak jelantah ini menyimpan citra sebagai limbah kan ya, tapi ternyata dia itu membawa nilai ekonomi juga. Dan tahu tak Seperadi kalau minyak jelantah itu lah menjelma jadi bagian dari ekonomi sirkular, yang mana limbah pun itu punya nilai tambah untuk diolah kembali oleh industri tertentu. Dan sebagaimana logika ekonomi bahwa segala sesuatu yang punya permintaan akan melahirkan rantai pasok, sehingga mensimulasi sebuah sirkulasi ekonomi baru yang pacak dioptimalkan. Ngapain bisnis pengepul minyak jelantah yang pacak menjadi ide usaha? Ya mungkin ada dua alasan mendasar. Yang pertama, karena ada kebutuhan untuk mengolah limbah, dan kita semua tahu kalau jelantah yang dibuang sembarangan pacak menimbulkan resiko lingkungan. Terus yang kedua adalah karena ada nilai ekonomi yang dihilir. Dalam kasus jelantah, nilai ekonomi itu semakin nyata karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan use cooking oil ya, itu sebagai bahan baku dalam rantai industri tertentu. Sebut saja industri biodiesel ya, kemudian renewable diesel ya, atau mungkin industri oleokimia macam sabun kayak deterjen. Dan untuk memahami gambaran dari ide usaha nih ya, cari tahu nih ya alur distribusi. Yang pertama adalah lapisan pertama dari sisi hulu ataupun sumber jelantah. Sumber itu datang dari beberapa kalangan ya. Dari pengalaman sebelum tadi, dia mengumpulkan minyak jelantah dari rumah tangga, warung makan, rumah sakit, ke industri besar lain.

Ya, kembali di 103,9 perempuan sungai Lias, sarana budaya Bangka Belitung, Sepradean, tuh lapisan ketiga dan juga agregator ataupun mitra yang menerima. Nah, pada tingkatannya, Pradi, setoran tuh biasanya masuk melalui mitra dengan mekanisme yang lebih tertata. Contoh ya, kita lihat pada Pertamina, melalui Pertamina Patraniaga yang menerima setoran minyak jelantah dari masyarakat di beberapa titik dengan harga tertentu. Waktu itu harga kisarannya sekitar Rp6.000 per liter, dan saat ini pajak jadi naik ya. Kemudian di lapisan keempat, hilirisasi jelantah. Jadi pada tahap ini jelantah masuk ke industri tertentu disesuaikan ke pemanfaatan juga sepradi ya. Dan juga untuk berikutnya ya, ini ada yang memahami perbedaan harga minyak jelantah. Jadi cukup lama nih si yang sudah berpengalaman tadi itu mengamati dinamika di usaha ini, salah satunya dengan mencatat penurunan pengepul, dan berdasarkan pengamatan itu dia menemukan bahwa di lapangan ada perbedaan harga minyak jelantah antara harga pengepul ke harga agregator. Nah, Pertamina misalnya dalam banyak pemberitaan memberikan insentif mulai dari Rp6.000 per liter minyak jelantah, walaupun yang dibilang macam yang dibilang tadi, tarif itu pajak berubah karena fluktuasi harga tinggi ya. Tapi di sisi lain ada beberapa pengepul yang justru berani membeli minyak jelantah dengan harga di atas Rp7.000, bahkan ada yang Rp10.000 per liter, harga yang lebih mahal dari Pertamina sendiri. Terus dipertanya-tanya nih, bukankah si pengepul itu juga tetap menyetorkan ke Pertamina gitu ya? Artinya mereka membeli minyak jelantah dengan harga yang lebih mahal terus menjual dengan harga murah ke Pertamina, bukankah itu malah rugi gitu ya? Ada usaha macam apa yang macam ini nih gitu kan? Dan setelah menelusuri ternyata ada perbedaan skema transaksi antara Pertamina ke masyarakat umum dengan Pertamina ke pengepul. Jadi angka 6.000-an tadi dari Pertamina melalui beberapa titik yang mereka sediakan adalah angka yang disederhanakan untuk memudahkan masyarakat. Di sisi lain, kalau dengan pengepul, maka transaksinya lah B2B gitu, yang basis setoran jelantah lah skala besar. Mulai dari per drum, pick up rutin, dan volume yang besar. Nah, dari aspek mekanisme transaksi juga ya, juga umumnya Pertamina memperlakukan kontrak volume minimum termin dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai model bisnis, biar paham seperti apa peluangnya. Mulai dari mikro kolektor yang biasanya bergerak dengan rute yang sederhana, jadi mereka ini bakal ngambil dari rumah tetangga, kemudian kenalan, warung, dan 1-2 institusi kenalannya. Kemudian mereka mengumpulkan minyak jelantah di kisaran 50-70 liter setiap minggu ya. Dan dari para pengepul ini awal biasanya yang awal yang melakukan ini, tantangannya tentu adalah membangun kepercayaan langganan, kayak memetakan rute biar dihabis di ongkos mengumpulkan tadi. Selanjutnya adalah pengepul skala menengah yang lah mulai punya gudang dan drum yang bisa menampung hingga ratusan liter. Pengepul juga punya alat penyaringan untuk mengontrol kualitas dari minyak jelantah, dan para pengepul inilah yang jadi tempat setor minyak yang lah dikumpulkan oleh mikro kolektor. Lalu tertarik dengan dunia usaha ini? Ya, masih ada sih ya yang sebenarnya hal-hal yang perlu dipelajari juga gitu, seperhadi ya. Oke, tapi ini merupakan setidaknya kita tahu garis besarnya, ternyata minyak jelantah itu bisa dijadikan sebagai bisnis juga. Ya, untuk berikutnya Pradi, kita akan dengarkan kemandangan salat zuhur untuk wilayah kota Sungai Lias sesaat lagi. Ya, dan habis itu kita akan hadirkan juga untuk sajian musik instrumental ya di kesempatan siang hari ini, sembari kita nantikan untuk rangkaian acara berikutnya.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobela datang ke negeri kami.
1: Betulah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamayar, Mayo.
1: Kala lagi, Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tuh, lalu ka buang bela. Dek di suara isi, isi geng-geng sekarang kertas kata. Tak kapan, Mai, kan ya di duit, Mai. Yalah, Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek aja sen, dek sekek

0: Dia usah nuigak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gini kue, Pok, Nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak, Leo?
2: Awak lah. Kue bangka gale ni. Ada apa? Kroket.
0: Mantap rom.
2: Yot. Nih lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Nih lakso ade. Pantia ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok akan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
2: Pun kue ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi. Bi, oh.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, mau kue nyenyen?
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom?
2: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue nih, jadi dak, Bi, oh. Kau nih nak buat kue apa nih, Bi? Dek pacak lah kau buat kue nih. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak-nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo ku be Mai. Kadenger Bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men Bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
2: Kanyu pabi ge.
0: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima, banyak, Garuk, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom perut, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Aku bener nian Mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh. Kue biasa yang renyap lah gue kayak Mai kayak Rob, nih. Nyari pendekok, lu. Ngentap, ingin-ingin, nih. Kayak kencah kupai.

0: Duh, apa ke Mai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Pok jen inger ige yo.
1: Oh, bener lah. Lah jam 1 nah syukur lah riket nah.
0: Boh lah jam 1. Lupa.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong nah? Nih, nyah.
3: Selamat siang, Saprani sahabat budaya. Warga Batu Rusak Merawang gelar tabur kampung sambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Azan dan doa dikumandangkan di 7 sudut kampung Minggu malam 15 Juni 2026. Warga mulai tabur kampung dari Masjid Batu Rahman, pawai obor keliling kampung, jemaah masjid, zikir 70.000 kali sampai pawai obor balik lagi ke masjid. Hal tersebut diungkapkan oleh Suwanto Zamzani, tokoh masyarakat, kalau tabar kampung adalah mengusir roh jahat, wabah bencana, dan ini adalah ikhtiar warga untuk menghindari mara bahaya. Menurut Suwanto, tabar kampung dan pawai obor warisan budaya yang terus dilestarikan, panitia pelaksana menghimpun sumbangan sekitar 8 juta rupiah dari kas masjid untuk biaya kegiatan itu. Pemuda Batu Rusak Mulia bangga pada tradisi tabar kampung. Dia senang melihat antusias warga kayak peserta pawai obor tertib. Harapan anak muda jadi tahu kayak melestarikan tradisi itu. Demikian kabar Bangka Belitung jam 1.

Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Seya, seya, seya, seya, seya, seya. Bergaya, beragam budaya.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Tenan palak ku ne, mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi ya, kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Perempuan Sungai Lia, Sare Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat siang, Sir Randy, ya, untuk saat ini di bersama kita untuk bergaya, ya, kita punya informasi ini seputar perayaan unik, ya, untuk tradisi Tahun Baru Islam di berbagai daerah di Indonesia. Kalau tadi ya di Pemakan Nusantara itu sempat kita bahas juga seputar pemakan ataupun makanan khas yang biasa disajikan pada saat perayaan Tahun Baru Islam gitu ya. Dan kalau di Bangka sendiri juga hari ini adalah lebarannya orang Kerango, Predi. Ya pasti ramai hari ini orang Gibetamu ada untuk menjalani silaturahmi tentunya Dek Pandang Suku, Dek Pandang Bulu, bepereh-pereh lah pokok ada di Kerango biasa tengah ramai-ramai ya nih Predi.

0: terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
1: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
0: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
1: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
0: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru Ngeruah atau Nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan. Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tua Tunu, Air Duren, kan, itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
1: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
0: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih apa ya, lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
1: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
0: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Bati juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
1: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tuatunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
0: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga, ya, menjaga wibawa kampungnya, kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus, ya. Jadi marwah, ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi, ya, dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama, ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat, ya. Semangat saling tolong, ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif, ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat, ya. Setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
1: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

Ya, 103,9 Sonyalia, Sore Budaya Bangka Belitung, Sapradia. Untuk kebegaya di kebersamaan kita saat ini ya, kalau biasa ya perayaan pergantian tahun itu identik kayak trompet, terus kembang api. Nah beda kayak perayaan ini yang justru masyarakat dalam suasana hening di Yogyakarta. Misalnya satu Muharram ada tradisi yang dikenal dengan Tapa Bisu, Sapradia ya. Dan ini berjalan ya tanpa berkata sepatah kata pun gitu ya, kayak semacam introspeksi diri gitu, berjalan kayak mengelilingi apa lah gitu ya, mungkin kayak apa sih istilahnya tuh, pawai obor mungkin macam itu Pradi, tapi de ngomong sepatah kata pun, dan itu adalah momen juga untuk introspeksi diri tentang tahun kemarin menuju tahun ke depan gitu. Ada ya lah tadi di Indonesia nih macam-macam ataupun beragam tradisi yang dilakukan ya pada saat perayaan Muharram gitu.

Ya, jadi seperti ada yang namanya tradisi tapa bisu yang mana ini biasanya dilakukan di Yogyakarta gitu ya. Dan tentunya Tahun Baru Islam ataupun Satu Muharram di berbagai daerah Indonesia juga dirayakan dengan cara yang seru dan juga bermakna. Ya, setiap wilayah itu punya keunikan dalam pelaksanaannya, mulai dari tradisi doa bersama di masjid, ada yang ziarah ke makam gitu ya, sampai kegiatan seni budaya juga. Ya, tradisi ini pun untuk menyambut Tahun Baru Hijriah ya, sehingga momennya juga tepat banget ya untuk merenungi apa yang terjadi sambil memetik hikmah untuk dijadikan sebagai pelajaran ke depannya biar semakin baik. Dan apa baik kira-kira Pradio? Nah, ada tapa bisu ya, di Yogyakarta itu ada tradisi tapa bisu ya, di mana melansir dari laman Museum Sonobudoyo, setelah pihak keraton menjalankan ritual jamasan pusaka, masyarakat berkumpul kemudian berjalan mengelilingi benteng pada malam hari ya, berjalan dalam diam, dek pakai alas kaki, dek juga ada suara teriakan saling mengucap selamat maupun canda tawa, pokoknya benar-benar sunyi ya, walaupun sami-sami menempuh jarak sekitar 4 km dengan hati yang tentram, sederhana tapi sangat hikmat gitu Supradi. Kemudian ada sedekah Gunung Merapi satu surau di Boyolali. Jadi untuk Supradi yang sedang berlibur ke Boyolali, pas memeni mampirlah ke Desa Lengcoh, Kecamatan Selo. Di sana ada tradisi unik yang rutin digelar warga setiap tahun ya. Sedekah Gunung Merapi dan sebatas ritual bayi ini sekaligus ungkapan syukur ya kepada Tuhan atas beragam berkah yang didapat. Kemudian melansir laman Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, warga itu mengawali kegiatan ini dengan membuat gunungan hasil bumi yang menjulang tinggi. Selanjutnya digelar pertunjukan seni tradisional. Nah, puncak adalah kirap sesaji. Ya, sesaji yang berupa kepala kerbau yang kelak akan dilarung ke puncak gunung di Pasar Bubra. Dan untuk mengakhiri serangkaian acara, ada pagelaran wayang kulit Semalawan Suntuk Supradi. Ada juga kirap kebo bule di Solo ya, jadi berakar dari zaman Sultan Agung. Penyebar agama Islam tuh melalui tradisi budaya lokal, kini warga Solo setiap tahun rutin menggelar kirap pas malam satu suro. Bukan karnaval biasa, dan ini adalah kirap kebo bule yang dipercaya sebagai penjaga pusaka Kiai Slamet. Jadi kerbau-kerbau yang dirawat dengan baik itu menjadi pusat perhatian warga yang menyaksikannya, mulai dari masyarakat lokal sampai luar daerah berjajar di pinggir jalan menonton iring-iringan ini. Ada ziarah makam juga di Magelang Supradi ya. Jadi selain menghormati leluhur, ziarah ini juga sebagai tradisi yang mengajarkan untuk terus berbuat baik di kehidupan sekarang sebagai bekal perjalanan menuju kehidupan kelak. Kemudian selanjutnya bukan kue maupun makanan kekinian lainnya ya, di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat masyarakat merayakan Tahun Baru Islam dengan bikin makanan khas yaitu bubur merah putih. Cara memasaknya juga masing-masing setelah keduanya siap baru disajikan bersamaan. Dan setelah itu bubur dibawa ke masjid, warga berdoa terlebih dulu kemudian menikmati sajian bubur bersama dalam keakraban. Momen ini pun sekaligus untuk menguatkan tali silaturahmi warga. Semangkuk bubur begitu nikmat saat disantap dalam momen yang menghangatkan Supradi. Ada pawai obor juga, meriah ya, bersemangat dan ramah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Seperti demikianlah untuk kebersamaan kita di kesempatan saat ini ya, untuk bergaya ataupun beragam budaya. Dan tentunya di Bangka Belitung sendiri kita punya tradisi lebaran ya, ataupun juga nganggung yang masih dilaksanakan pada saat perayaan Tahun Baru Islam. Itu semalam masih nganggung, terus hari ini adalah raya juga. Di beberapa daerah juga itu mungkin ada giliran gitu nganggung, ada yang mungkin malam ini, ada yang semalam gitu, atau mungkin ada malam besok seperti dan apapun itu, mudah-mudahan tetap dilestarikan kebudayaan kita, dan Indonesia memang kaya akan budaya, satu kebanggaan juga untuk kita. Ya, berikutnya Pradi, ada rekan kami Regina Rizky yang nanti kak sampai kalau ada jam 8 malam ya, tempat pukul 20 ya, untuk itu kue gak pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, pastikan terus kayak kami di Perempat Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Rodangdut, berdincak bedai.

0: Halo, selamat sore Sobradi, Sobat Budaya dimanapun ika berade. Satempo haki kita di Pedincak Break sore nih. Wahai sampai ya tei. Hari ini Selasa 16 Juni 2026 Pradi. Kayak kuyo Regina nganti kak sampai jam 5 kelak. Hari ini hari libur bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun baru Islam Sobradi. Rayo Muharram dikenango. Ya kak Giker kenango dak sepradi hari ini. Yo aku coba terima telepon dulu. Ada siapa nih? Halo Bedinca Bedae. Halo Bedinca Bedae.
1: Halo Bedinca Bedae. Sampai Yati.
0: Mang Amat di Tanah Merah apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Dak girayo Mang Muharram.
1: Da.
0: Suada gi rayo ke Kenango.
1: Hah?
0: Suada gi ke Kenango.
1: Wah.
0: Suha. Kapan? Lama. Yo lapor namang. Ada pantun lu dak?
1: Hah?
0: Ada pantun lu dak? Mana pantun apun?
1: Oh, nak pantun.
0: Ah, yo. Yo.
1: Nak berumah di atas bukit, turun ke lembah menanam jagung. Harapan kami bukan sedikit, ibarat budak di dalam kandung.
0: Jagi. Ada gi dak?
1: Terang bulan, terang cahaya. Anak rusa makan padiku. Kalau adik kurang percaya, ambil pisau belah dadaku.
0: Wah, ya, aw, anjau ati. Yola punan, lagu apa Mang Amat?
1: Aku nak lagu dunia makin panas.
0: Dunia makin panas, panas berata toh?
1: Oh,
0: dunia makin panas. Oh, lah pona.
1: Panas, kini hari panas terus.
0: Ya lah pona, salam salam ke siapa mang?
1: Salam salam macam Mang Yan, macam Bunda Sumi, kayu Aminat, Kang Julia. Kan Mama Rati, kan Mang Yan, kan aku ayam, kan semua.
0: Okey lah pon, lagu ditunggu Mango.
1: Kan terima selamat bertugas, berangkat hati
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat, naik atap mantap. Bumi makin panas apa dunia makin panas sih? Seseku bumi makin panas dek. Oh dunia makin panas baik kak ne, benar Mang Amat. Yo kita lanjut, ada siapa nih? Halo Bedincak Bedae.
2: Halo Bedincak Bedae. Wah sampai ya tim Mang Amat.
0: Nah ya Mang Amat lah bepantun, belahlah dadaku kata Mang Amat. Ah oke. Okay. Ada apa isi ya? Bang Kak Ngin, oh.
2: Hey, Bang Kak Ngin, Yirakong.
0: Apa kabar, Bang Kak Ngin?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, syukurlah, Rikena. Dagi rayo kenango, eh?
2: Kalau Bang Kak Ngin, belum suwa lagi, ya, nak. Satu Muharram lagi kenango.
0: Ngapa, halah?
2: Tidak ngapa, lah.
0: Oh, seru, kira. Tapi tahun ini tidak pati ramai.
2: Nah, oh, ekonomi tidak merata. Lagi banyak orang makan menggala. Nak ngopi, anak ngopi tidak bergula. Nak utang orang tidak percaya.
0: Ya.
2: Madu pelawan, madu pahit. Orang berjual kini semakin sulit. Semenjak orang banyak

0: itu geng ambil kredit.
1: Dek usah nak kredit-kredit atau musim ni ya dek. Oh.
0: Indonesia mas, Indonesia mas kredit.
1: Au lah pun.
0: Dia makai siap makai lah pokok
1: mas, zaman ni. Mas kredit.
0: Dia makai siap makai. Pagi buka, sore tutup. Ni nengongai, ngani nongi. Pagi buka, sore tutup. Tukol, aku dia mau jiu.
1: Au lah pun lah. Baseng bengkak ngen lah pun.
0: Hela
1: pun lah, hela. Lagu apa anak eh?
0: Lagu, kalau ada wajah di balik kaca.
1: Wajah di balik kaca?
0: Hei, iya mah.
1: Olah, wajah di balik kaca. Tadi bumi makin panas, oh lagu Mangama tadi ya. Yuk, salam-salam ke siapa?
0: Tadi belum ketemu ke Taipa Berang.
1: Ke siapa?
0: Ke Taipa Berang.
1: Belum.
0: Di belakang pasar tanya, tukang, jadi tukang parkir.
1: Di belakang pasar ikan apa di mana ya? Dekat pasar kampung. Ikan, oh. Dekat pasar kampung kok.
0: Oh. Kampung.
1: Oh, lah kalau aku nyari, oh.
0: Yang dekat-dekat orang jual-jual baju, oh. Ada yang gemuk-gemuk
1: deh. Bilangkan siapa di sini nama Taipau Gereng,
0: oh. Oh, ada ditanya mana mana nama Taipau tuh pada.
1: Oh, Pau. Kalau
0: dipanggil Taipau Gereng, dia marah. Kami di belakang dia baru manggil Taipau Gereng.
1: Kawal aku kalau nya marah.
0: Oh. Aima tuh. Ada Aima di Jalan Kimaraya dia mah. Oh. Tiap hari dia di pasar. Oh.
1: Yang predik rom toh.
0: Oh, kalau nak diberi diminta kue, dia nak ambil kue, dia diberi dikirap.
1: Jadi memang benar-benar ade ya. Aduh, dua-dua ya, dilek lah kelah rom nyari yo.
0: Salam-salam jet ha he.
1: Yo, hey.
0: Ke Yulia, di RY, ke Ibu Mar, di RY juga, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Waya, Emelda, untuk Putra Sambat, untuk Bapak Kampang di Lampung, untuk Pak Jumbro, untuk Mama Rati, untuk Bunda Mary di tengah di Kenangan nih.
1: Oh, Bunda Mary, yo.
0: Di Gang Angsa.
1: Di Gang Angsa.
0: Dekat kubur.
1: Apa Bangkak Ngendagi?
0: Ngai si, tak kawa kalau dia ngeceng ngai. Ngai moloi, mati yo.
1: Oh, tapi bun, ano, Bu Mary.
0: Ngai, nak apa yang ngelimpar.
1: Oh, tapi dek tau, Bu Mary, dek madah sih, gie.
0: Salam-salam, oh. Untuk semua-semua, sampai dek, di Gunung Api. Yang lagi tunggal, selamat tunggal, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau Bangkak ingin berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf seribu kali. Minal izin, walaupun tak izin, mohon maaf, lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bangkak ingin di seputaran sungai, lihat. Dagi ya, kenango, Bangkak ingin tak ngapa, dagi. Ya Mary katanya di kenang. Oh, tapi tidak tahu di mana. Oh, yo lanjut. Halo, Berinca Bedae.
2: Sampai hati.
1: Ya, sama Bebang Tampan ya.
2: Halo.
1: Halo, iya sama Bebang Tampan ya.
2: Iya, tadi aku udah tadi pun di WA.
1: Oh, gitu. Apa kabar Bebang Tampan? Udah lama enggak kedengeran suaranya.
2: Alhamdulillah kabarnya wawai.
1: Wawai. Wawai itu apa?
2: Bahwa itu sehat.
1: Sehat. Gimana cuacanya di Bandar Lampung?
2: Orang Sungai Bengkala Kelitungnya, wawai itu apa? Wawai itu apa?
1: Oh, itu apa? Wawainya itu apa maksudnya? Sihat lah, sihat kayak gitu. Sihat, ya. Sehat. Sehatnya itu
2: I, itu ganti I. Tadi, gimana nih temanya?
1: Temanya itu Muharram. Kalau di sini ya, kan Muharram. Ada daerah, ada suatu daerah yang merayakan seperti Lebaran gitu kalau Muharram.
2: Semua sini pengajian tempat aku ya, depan rumah itu digelar apa juga pengajian karena satu Muharram gitu kan pas hari ini juga tanggal merah. Dan semalam sih acaranya ayo.
1: Iya, jadi sama juga ya. Ada acara-acara juga ya kalau satu Muharram di sana. Oke. Okay. Ya kalau di sini kayak Lebaran itu tamu-tamu dijamu, makan-makan, makan rendang, ayam, bakso dan lain-lain gitu kan.
2: Iya.
1: Ya udah deh, Bang Naman mau lagu apa?
2: Lagunya yaitu yang Roma Irama itu yang apa sih judulnya Quran ya?
1: Yang mana?
2: Yang dari menjual Quran sampai menjual keremasan. Apa judulnya?
1: Nah, nggak tahu aku.
2: Yang 1001 macam.
1: 1001 macam.
2: 1001 macam judulnya.
1: Ah, ya deh, nanti aku cari
2: dulu. Sama irama yang 1001 macam itu bidang pekerjaan kita, yuk.
1: Wih, keren suaranya. Ah, ternyata ya.
2: Aku semuanya aja ya. Kecuali semoga sehat selalu dan di sini udah mulai rintik hujan.
1: Oh, iya kah? Kalau di sini panas banget.
2: Makanya sambil ini makasihin lagu ngopi, jadi RRI Digelnya diputar sambil lagunya nanti ya.
1: Oke, kalau begitu ditunggu lagunya ya. Iya pun ya, makasih Babang Tampan yang ada di seputaran Bandar Lampung. Aok lagu 1001 macam cara Roma Irama. Oh, yola pun kelaku cari. Oh, Ika Gika Kenango deh Lebaran Sapradi. Ayo kita coba terima telepon kembali. Ada siapa nih? Halo, Berinci Abdae.
3: Siapa Dae? Hai, sampai ya, sampai.
1: Yo, Bang Rido Roma di Perlang, apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah sih, sehat sih.
1: Sehat. Dagi Rayo ke Kenango, Bang?
3: Ya, jauh.
1: Jauh.
3: Oh. Jauh dari Pelak sana.
1: Siapa tahu lah nak gi kan?
3: Ya.
1: Oh.
3: Kemana ya lah?
1: Jadi kemana lah? Tapi dah begitu ramai sih tahun ini Kenango. Perayaan sangat sederhana. Oh. Dikarenakan ekonomi ya biasa.
3: Oh, apalah nih ekonomi nenek.
1: Oke lah pun nah, yo Bang Ridho mau lagu apa? Nak lagu apa bang?
3: Lagu PT.
1: Lagu apa?
3: PT sih.
1: Pesek.
3: Bete,
1: aku bete sama kamu.
3: Oh.
1: Aku keki sama kamu. Ya pon, salam ke siapa?
3: Salam pak. Salam ke kakek tadi ya. Ibrahim, pengamat kok di Sabar Mabuk, Mabuk Batang. Berarti rindu kok. Kita beruas. Aku tadi kentet, Julia, Elvira, tadi kentet, Mayung, siapa lagi yo? Anak apa? Yuk Fitri, Ibu Marni, Pak Putra Tambas, tuh baik, kamu apa? Gina.
1: Oke.
3: Okay.
1: Amin.
3: Minta siaga. Makasih pulang ke tiapnya kita.
1: Yuk, makasih.
3: Banyak yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mana makasih ke Bang Ridho Roma di Perlang. Kalau kita lanjut lagi Spradi, tapi kuputar dulu lagu requestan Nika di Bedin Cabdai sore ini. Wahai, sampai.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedaek. Wahai sampai hati.
2: Ya, seberadi lanjut lagi kita di Berinca Berdaya sore ini. Wahai sampai hati. Tapi kita lagi ngebahas tentang Muharram di Kenango. Ika Rayo ke Kenango dari ini Pradi. Ya silakan yang gabung keku di cuaca yang lah mulai mendung-mendung kelabu di kota Sengelet dan sekitar ini setelah tadi panas semeretet seberadi. Oh, inilah di mendung-mendung kelabu. Kebersamaan kita lagi panjang sampai jam 5 kelak Pradi. Waduh, ngapain nih semakin gelap gulita cuaca sepradio agak-agak mengerikan. Jadi untuk Ika yang nagabung, yo sebelum kelak cuaca ini berubah agak-agak serem-serem lah ku. Ya mana lanjut di belakang ada siapa nih? Halo Berinca Bedae.
3: Halo Berinca Bedae. Wah, ayo sampai ya teh.
2: Sampai ya teh, ada Yo Fitri kita. Lah ku padeh kena agak-agak menyeramkan lah inde-inde cuaca nih lah. Yo Fitri apa kabar yuk?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Dagina murah yo ke Kenango kan?
3: Dak, lalame ayo dak gi dulu-dulu.
2: Ngapa dak?
3: Dak ibarat kan. Sekarang lah males lah.
2: Lah males jadi dak gi benok. Tapi ni gi dapat ramai dak kayak ada yo.
3: Awak kata ya, ada lah si tetangga kami tadi yang gi.
2: Sepi-sepi macam tulah. Separuh orang dak dingeraya. Hala
3: apa kata? Allah maklum lah sekarang ekonomi ni.
2: Dak kata bang kak ngena di ekonomi lagi sulit.
3: Minta duit
2: kata. Entah ku dak tahu dak apanya kak. Banyak umun panjang ngano. Bang kak ngin, ekonomi lagi sulit. Kakek Sakuramoto. Oke lah pun yuk, nak lagu apa? Cuacanya agak ngeri-ngeri sedap ku yuk.
3: Lagu debu-debu jalanan.
2: Neneneneng, teng-neng. Alah pun, salam-salam ke siapa?
3: Salam-salam kayak semua-semua yang pendengar kita perempatan pasar kecuali yuk dari Lampung, dari pokok pendengar lah seluruh pendengar kita perempat RRI ini ya.
2: Okay.
3: Semoga kita sehat semuanya, murah rezeki, panjang umur.
2: Amin.
3: Untuk penyiar selamat tugas, pulang hati-hati.
2: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Yu Fitri di seputaran Sri Menanti. Yu Fitri dagi ke Teddy. Dulu sih agak galak pagi yo, agak muda-muda dulu katanya. Halo Berinca Bedae.
3: Halo Berinca Bedae.
2: Nah, lade puli mengamatnya ngapa mang?
3: Sampai yati.
2: Menetok Zaizi nyamar jadi dia mengamat neh. Oh, iku ayong dak jadi dek bek nyamar-nyamar
3: ku ayong. Pak Protes.
2: Siapa?
3: Pak Protes.
2: Pak Protes. Soalah amang prot amang tukang protes. Yulah pun mang amang tukang protes dak girayo kan ke Kenango.
3: Dak ke mana ya?
2: Dek ke mana lah? Dek nang rebal kan. Dek nang rebal di RRI. Nonton balok. Lah pun nah. Ya lah pun tukang protesnya nak denger lagu apa. Aku ngeri umun cuaca nih lah ha. Anger-anger.
3: Lah ngeri-ngeri bu. Di Pak Protes baru gabung. Ngeri katanya.
2: Lah gelap-gelap kelabu lah ha.
3: Pak Protes nak lagu.
2: Lagu apa?
3: Orang asing? Orang asing dari Nur Halimah.
2: Orang asing.
3: Oh.
2: Dari Nur Halimah. Lapun. Salam-salam ke siapa?
3: Lama kayak mengamat tadi.
2: Nah, kak ku mengamat. Nak ke macam lah
3: nyanyi. Ya mister dulu. Kayak putra sama kita. Kayak Mina, Mama Cinta. Kayak Sahamin. Pak Deniri. Kayak Buja.
2: Kayak ketua mengamat ya.
3: Ibu Marni, Bu Kori, Mama Dati,
4: ke Pak Berehi, ke Pak Saban dan ke Julia, ke Suryatun, Bu Mary, ke Ido, ke semua-semua lah di Pak Perusahaan Radio kita ya. Untuk anumanya, mudah-mudah sehatkan pula.
2: Amin, amin. Ya. Lah, makasih ya, tukang protes ya. Aku serem-serem.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tukang protes seperti alias Koyong alias atau Zaizi, orang asing lagu mana lagi orang asing Noralima Mario. Ade lah kemarin. Ya mana lanjut di siapa nih? Halo, di Jab Dae.
5: Halo, Bintak Dae. Wah, lagi malam puli kita energi lah.
2: Bukan kayak malamnya, gelap umun, nyakula takut. Cepat menlah pun.
5: Lagi tidak seperti tidak ada, aman lah. Cuma mendung-mendung.
2: Oh, peda.
5: Bang Jan kan baru pulang dari Kenangan, ini dulu di teras.
2: Oh, ketemu yuk Mary dah.
5: Dah, dia ketemu.
2: Dia ketemu
5: apa? Bukan saya orang banyak. Dah dibuka.
2: Oh iman.
5: Paling-paling sekampung Kenanga tuh di puluh orang yang ada makan tenda.
2: Benar lah. Sepi umun no tahun ini.
5: Sepi. Cuman mengian dari rumah Pak Ngadinun tadi. Pak Ngadinun.
2: Pak siapa?
5: Pak Ngadinun yang jalan ikut acara campur sari.
2: Oh.
5: Wah, ikan kanan di rumah dia.
2: Open house.
5: Ada organ tunggal pun.
2: Luar biasa. Memang nak kumpul-kumpul memang.
5: Kata dia nak. Nyanyi Pak Yan, nyanyi Pak Yan. Ah ya. Woi, Mang Yan
2: kapan weh? Nomor satu men disuruh nyanyi ya dak mango.
5: Ibu keluar dari dapur. Mateng bapak benar nyanyi rupanya ya.
2: Penasaran nok siapa lah. Artis nyanyi dari mana ta orang kok?
5: Artis dari DPR RY.
2: Jadi nila pulang kok.
5: Lah, tapi kelak. Mang Jan nak ambil orang rumah boleh habis maghrib ni. Kena dia rumah mak sekarang ni. Habis maghrib tapi dia kambing tu. Okey lah kan tu.
2: Berarti lom pulang. Lom.
5: Abi anak kecil piring gelas segi macam.
2: Aau, gitu penuh.
5: Kesian si orang tua adik berani.
2: Wah, iya. Aau, lah puan lah. Yo Mang Jan, lagu apa Mang?
5: Lagu pantun hiburan.
2: Pantun hiburan.
5: Oh, musin alat tas.
2: Musin alat tas, pantun
5: ini. Ini deh. Sudah lama gue menanti, hai belum juga keluar kopi, hai belum juga keluar kopi. Ada apa di balik meja? Kucing makan si ikan peda, hai kucing makan si ikan peda. Yo salam-salam.
2: Tadi nyanyi apa tapi ngomong-ngomong di Kenango?
5: Maya Hadi.
6: Kau masih gadis atau sudah janda?
2: Asik.
5: Ya paling ini yang benar loh ibu-ibu tadi kan alhamdulillah.
2: Latakaro kerek seku. Latakaro kerek bibi kaben seku. Artis mana lah, ya kata?
5: Tapi makan di lepas dulu piringnya.
2: Allah pun.
5: Kata Pak Kadimon kelak aku ngasih tahu ke Mbak Sri. Tak masalah kata gue. Kami kan kalau gabung ke acara campur sari.
2: Ada Mbak Sri tadi tak ketemu.
5: Pasti ke Mbak Sri kata dia. Pak Yani pacak nyanyi kata dia. Kamu tahu kan kata gue. Orang ini mantan perjalanan kata dia.
2: Ada. Mantan biduan. Biduan kelaki kata orang ya.
5: Tapi biduan kelaki lah buruk ini ya. Kena ratu lah buruk. Kami jadi lah membuat hiburan ya.
2: Oh, lah pun siap. Yuk.
5: Salam-salam si cerita tidak nyalama. Benar memang yang si cerita aduh ngapa pada nyalam tu. Cik Julia, cik Bangin Kampung Jawa, cik Pak Ahmad. Jadilah makan ketupat dengan Pak Ahmad. Cik Kor kalau
2: Nasi kok Nelly kalau Mang Ahmad.
5: Lagi bulan habis lebaran nah.
2: Oh, niam. Sabar Mang Ahmad toh. Oh lah.
5: Kemana berakhir tak suami ya gabung?
2: Dek tahulah kelak supaya tahu jadi gabung ada oh mudah-mudahan lah.
5: Julia. Lala.
2: Okey siap lah pun lagu pantun hiburan tadi ya.
5: Tahu. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Mang Gian di seputaran BTN RY, baru pulang dari Kenango. Ha. Mana nyanyi 3 album beli dia apalah kan Mang Gian kejepo lah. Yuk bona lanjut lagi di belakang Mang Gian ade siapa lagi nih? Ku terima lagi. Halo Bedinca Bedae.
7: Halo Bedinca Bedae.
2: Wah.
7: Pak Dadong nih.
2: Oh, siapa siapa?
7: Pak Dadang.
2: Koyau.
7: Bukan Pak Dadang nih. Jalan-jalan ke Balik Padang. Jangan lupa beli kaset pak. Pak Dadang nih baru pendatang. In gabung di RRI Mikro 4. Halo pendengar RRI Mikro 4. Di Bangka Belitung. Harga barang sedang melambung.
2: Harga barang.
7: Kita enggak usah bingung kok. Kita masih beruntung. Dia enggak tergantung. Untuk bangga lagi ngangkung nih. Ada nasi makan jagung. Sayur kangkung. Terung.
2: Oh, jadi lah penting adik ini makan
7: nih. Tapi jangan jadi tenggulung. Ido balun talantong lah.
2: Lupa.
7: Aku malu orang sekampung.
2: Nah.
7: Lah pencet badan pelat begentong nih.
2: Nah.
7: Ini panggil lalu tong.
2: Lah matai lah kejek lah. Mah.
7: Kalau orang kaya itu makan nasi.
2: Aku lah.
7: Oh, pancet ikan cekrisi sendiri.
2: Wadaw.
7: Ikan cekrisi. Untuk makan ikan teri. Ikan teri.
2: Ah, elo ya. Hau anco gawe neh.
7: Hau kadi.
2: Hau lah. Gawe lah koyau. Hau jangan dak digawe yo.
7: Yang penting enggak usah gengsi.
2: Benar lah pun. Yang penting
7: ya, gengsi, yang penting perlu diisi tapi usah pakai rompi.
2: Nah, hau lah pun. Asa jangan
7: gini. Pakai dati tapi korupsi. Akhirnya masuk terasi besi.
2: Tapi men kata mai kayak rom to asa jangan ikut gile bayla.
7: Tahu aneh.
2: Ya lah pun lagu apanya ku ayau.
7: Lagu wow. Angka satu aneh.
2: Angka satu. Ah, gawe lah angka satu. Yo salam ke siapa?
7: Kepesian yo salam mai ke rom.
2: Hau.
7: Ihin. Julia, Yurida, Yabdul, Fitri, Maharati, Bang Yan, Wanam, Yumagni ini dia gabungnya apa ya katanya rusak.
2: Oh, apa tuh katanya kemarin tuh sakit apa tangan oh?
7: Apa tangan tapi tidak apa lagi lah, tangan apa yang rusak.
2: Oh, HP ya yang rusak.
7: Yurida serius tuh, Nam. Saya Bujang, Fitri, Bang Brahim, Yusinta, Suhamid, Wahyung, Mang Amat. Ini senin-senin lah, lho.
2: Oke.
7: Ya, sibuk tetap lah.
2: Yo, hei lah, Awu. Makasih, yo. Makasih.
7: Hei,
2: yo. Kaya udah sihin. Selamat sore, Gike. Wah, apa yang ada di bidang ake? Udah, nak denger lagu Senandung Rindu Roma Irama. Kayak kelak mana ada waktu kicau. Kicau mania. Udah, lah, pun. Yo, mana, Pradi? Langsung bila aku putar dulu lagu, Ika. Di Bedinca, berdaya surainya. Wah, hai. Sampai. Ya, tai kita nyiram debu-debu jalanan lo.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wah, haiya, sampai ya teh.
2: Ya, seberadi lanjut lagi kita di Bedincak Bedaek sore ini sampai ya teh sampai jam 5 kelak. Nganti Kak Pradio. Yo, lagi ada dua penelpon lagi. Silakan yang nagabong sambil menutup perjumpaan kita di Bedincak Bedaek hari ini Selasa 16 Juni 2026 bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Muharram dikenango, Lebaran dikenango Pradi, Kak pergi rayo dikenango da adio. Yo, silakan yang nagabong lagi kutunggu kebersamaan 08 12 13 14 103 9 seperadi. Cuaca kayak agak terang-terang mendikit lagi. Oh, setelah tadi sempat mendung-mendung kelabu seperadi. Ya lo ponah lada degi yang gabung, kututup dulu perjumpaan kita di Bedincak Bedaek hari ini. Makasih yang lah gabung, jangan lupa ikutin terus Bedincak Bedaek setiap hari jam 3 sampai jam 5 sore seperadi. Oh, gue lagi nanti sampai jam 8 kelah. Ya Bedincak Bedaek, wah hai sampah ya.

Selamat sore, sepradik sahabat budaya. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah berlangsung di Masjid Al-Mu'minun, Kelurahan Kenangus, Ngeliat, Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan diisi dengan ceramah agama dilanjutkan tradisi nganggung sepintu sudulang. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah jadi momen refleksi bagi umat muslim untuk menilai diri dan memperbaiki diri jadi lebih baik. Selain itu menurut Tahun Baru Islam juga jadi kesempatan untuk mengingat sejarah Islam. Tahun Baru Islam jadi kesempatan untuk merefleksikan diri, menilai diri sendiri kayak memperbaiki diri untuk jadi lebih baik. Tahun Baru Islam melambangkan perubahan kayak pembaruan dalam hidup, memberikan kesempatan untuk mulai lembaran baru dan meninggalkan kebiasaan buruk. Kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diwakili staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Eko Kurniawan. Lebih jauh, dia juga mengingatkan masyarakat yang merayakan Tahun Baru Islam dengan berlebaran untuk tidak terlalu berlebihan. Sementara, salah seorang tokoh masyarakat Kenangus Wardan nyebut, jika peringatan Tahun Baru Islam ini juga selaras dengan adat istiadat yang ada di Pulau Bangka. Kita memiliki tradisi nganggung sepintu sedulang dan ini jadi momen tepat bagi kita semua untuk merawat budaya ini dan melestarikan. Pada momen tersebut, jemaah yang hadir juga dengarkan ceramah agama yang disampaikan Profesor Dr. Zayadi. Pada momen itu, jemaah yang hadir juga dengarkan ceramah agama yang disampaikan Profesor Dr. Zayadi. Jemaah yang hadir juga dengarkan ceramah agama. Sekian kabar bubble jam 5 sore ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Po nak tahu deh es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, po nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepile mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: oh dari Amerika
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: hari gawe kini nggak duduk di bawah bateri bawah bateri bawah bateri bawah bateri bawah bateri bawah bateri bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia ne, harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita yuk. Mati lah main.
0: Rom, kamu ini di Rom. Kecil-kecil, kamu Pak Rom. Rom, salah aku Rom. Tunggulah Rom, aku rasa kau panggil lah Rom.

0: apa tadi, oh?
1: Tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Rasu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kan lah, Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih, Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah melabante gak dipade kan nih, Mai. Gua lah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
0: Mana aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
1: Jerak buntut, jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nyegi. Ditimbak mati kayak ku gak agi lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai lah, Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari Romo. Dak sio-sio, dak kangen besak badan gak Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi, jangankan kamai. Sipot ke pacak lari berdewing. Kajin badanku besak, pacak berdepas kul berumpat, Mai.
0: Aduh, pok nih, oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kelak lu, Mai, gua udah ngambil napas, Mai.
0: Rom, Rom, ya pegel kaki ku, Rom, Rom, Rom. Kelak pe urut ku menih, Rom.
1: Oh, Mai, yuk. Cubi lah kira menurang miaro asu tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam nih, Mai. Men kita lagi pacak berlari, men atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
0: Pok lagi pacak lari, Romo. Kuat umon pok lari, men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang, Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tuh, apa yang jadi ya, Mayo? Kira-kira ya, Mayo?
0: Positif lah rebies kita, Rom. Ngeku, pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dak?
0: Aw, oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh,
0: bibek, dilepas jam tu bay. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan nah. Aw, oh, oh. Mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Aw, oh, imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bay ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bay ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bay tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati ku nang hidup ayam-ayam ku nih. Lah berhabis kayak pemakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay. Dek asi kesiang-kesiang lah dek bay. Kalian diwek lah kembang ku nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cubi menpot kembang kan dirosak ayam ku. Marah dak kami bay.
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani nganak kembang ku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men sek di kandang apa cemane jadi dak nganggu cem niha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Ude to, mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek nyirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan, ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah, ya, begitu besar, ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
7: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
6: Nah, hal ini disebabkan yang pertama, ya, karena orang Bangka, ya, orang Melayu Bangka itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka, ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya, ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
7: Pulau Bangka yang terdiri dari kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
6: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam, kan, adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar, ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha itu justru Ngeruah atau Nisfu Sa'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh, ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan, itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya, kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri, ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun, ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
7: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
6: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam 1 tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
7: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan 1 Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi ngangkung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
6: Jadi ada 2 bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga batik juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu Sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
7: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
6: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga, ya, menjaga wibawa kampungnya, kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus, ya. Jadi marwah, ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi, ya, dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama, ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat, ya. Semangat saling tolong, ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisih dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif, ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat, ya. Setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
7: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

0: Sobredi sahabat budaya, dimanapun Ika berada untuk selanjutnya jam 17.52 menit suat nih. Saatnya kita gabung ke Pro 1 RRI 9 untuk kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang beduk serta sama krip untuk wilayah Sungelet dan sekitar.
1: Jaya mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama.

0: si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat.
1: Burung gagak, ayah.
0: Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah.
1: Itu burung gagak, ayah.
0: Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah.
1: Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak,
0: kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, pinta si ayah.
2: Si anak setuju.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Not, lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
1: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat malam Supradi, sahabat budaya, warga Kelurahan Kenango Sungailia terima tamu rayakan 1 Muharram 1448 Hijriah. Warga jalankan tradisi ini setiap tahun. Tamu berkurang karena kondisi ekonomi sekarang, kata warga Kenango Imron ke RRI Selasa 16 Juni 2026. Tokoh Kenango Suhardan jelaskan warga terima tamu seperti rayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Ini warisan budaya di masyarakat Kenango. Di Pulau Bangka, kalau pas tahun baru Islam orang ingat Kenango karena memanglah tradisi warga Kenango di sini berlebaran saat 1 Muharram. Menurutnya perayaan Muharram tak semeriah dulu karena terkendala ekonomi. Dia ngajak masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi ini. Sebenarnya ada harus mewah, yang penting tradisi ini bisa dilaksanakan, paling tidak nganggung di masjid. Sekian kabar Bubble, jam 7 malam keku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Po nak tahu dah S?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ni dah lama lagi ada pesta besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola main sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pernah tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin S, di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,
2: dari Amerika nunggu.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak S. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, S.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawan lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: OS, nak mana Bu OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
0: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
0: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dak lah Ese. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
0: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dia aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
5: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
0: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
5: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku kok tuwe.
0: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
5: Nyaman kama yo.
0: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
5: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
0: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
5: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
0: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
5: Di hatiku nih, mai.
0: Eh, bilang baiklah di dompet, pok. Ya, sakit ada duit lagi.
5: Men ya, pok, udah usah, no, mai.
0: Pok, nih, Rom. Alang kita gimayan malam, nih, Rom, ah.
5: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
5: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
0: Nelah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok reo.
5: Apa ke mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengke ngebut mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
0: Sekate-kate tembulok pok ne rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
5: Astagfirullahaladzim. Mau mayo. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayo.
0: Au lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom.
5: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia mai.
0: Menek kafe nama rom.
5: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
5: Deng lah mai. Same lah mai mai ya. Wadaw mai. Ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai mai.
0: Biseng ge rom. Malunya kedenger orang.
5: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tenggong ge mai.
0: Deng ke Aliando rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
5: Mane mangpang rungang mai.
0: Tengok rebok keriting dak rom.
5: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
0: Nok basing pok lah rom.
5: Kita duduk di mana ya mai yuk.
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
5: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai.
0: Lah matet lah rom rom. Chicken ge boleh tau rom. Ayam ya arti rom.
5: Oh ayam. Jadi menciken steak ni arti ya kalau aku mendengar. Chicken ni ketepo ayam mayo. Steak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
0: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
5: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
0: Malu ku deng.
5: Ku masan sampe ke pok bela ho.
0: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
5: Lah matet, mai. Banyak pok mesen nih, mai. Ya Allah.
0: La ilah illallah pegelah tayo kek rom. Roti bakar atau siko, rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok penasaran.
5: Oh, nak iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
0: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
5: Nyaman gak, Mayo?
0: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
5: Nyaman, aku mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
0: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
5: Oh, dek, hal dikenai minum, Mai.
0: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
5: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni juga serai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
5: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
0: Pening pelaku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
5: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
0: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
5: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lo ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, lo, Mai.
0: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo lah pun, Rom.
5: Yo, Patman. Jangan kek lama aja.
6: Rom, Pat FM. Suara Budaya Bangka.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada

Ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti, khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja ya, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin dan Ipin, itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka. Ya, nah karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak untuk kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu suatu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut dalam perjalanan sejarah yang panjang membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, Kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungai ada Kampung Jawa, di Mentok ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung ya, dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam mereka adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembawaan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita, terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis. Ini pernah jadi pengalaman buat keluarga, ya, karena dia dari Bugis kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya, akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah, ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keterpan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jam. Oh,
0: Jauh.
1: Ya, itu kekaknya budak bep masalah gua.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung belum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

0: Sahabat Budaya, album legenda untuk kali ini mengangkat cerita dari daerah Mayang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung dengan judul Legenda Putri Mayang. Dengan para pemain, Raja Akil diperankan oleh Dian Kurniawan, Regina Rizky sebagai Putri Mayang, Akek Ning dimainkan oleh Ivan, Haris sebagai pengawal, Abang Hamdi dimainkan oleh Jojo.
1: Semakin bagus dan kuat para prajurit kerajaanku. Tidak sia-sia latihan yang mereka lakukan selama ini. Pengawal, terus pantau latihan mereka.
2: Baik, tuanku.
0: Raja Akil adalah pangeran dari Kerajaan Siak dan merupakan ahli siasat perang. Sebagai orang kepercayaan pemerintahan Inggris, Raja Akil sangat angkuh serta seorang lelaki mata keranjang. Sementara itu di kampung Muntok tinggallah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak membuat orang terpesona. Putri Mayang, begitulah masyarakat kampung memanggilnya. Putri Mayang tinggal bersama 7 orang pendekar yang dikenal dengan Panglima 7. Kabar kecantikan Putri Mayang rupanya tersiar hingga ke telinga Raja Akil.
1: Apakah benar kalau di kampung Muntok ada seorang putri yang cantik bagai bidadari?
2: Sepertinya begitu, tuanku. Karena tampaknya seluruh kampung sudah heboh tentang kecantikan putri itu. Bahkan ada yang sudah pergi ke daerah Muntok sengaja untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, tuanku.
1: Baik. Kuperintahkan kau besok berangkat ke daerah Muntok untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Dan jika memang benar terbukti, maka langsung bawa kemari putri tersebut bagaimanapun caranya.
2: Baik, tuanku.
0: Pengawal kerajaan pun berangkat ke kampung Muntok dan mereka bertanya kepada para penduduk yang ditemuinya terkait kebenaran putri cantik jelita. Namun, kedatangan rombongan para pengawal Raja Akil membuat cemas penduduk kampung yang melewatinya. Sehingga mereka pun segera menyampaikan kabar tersebut ke Putri Mayang dan Panglima 7.
3: Putriku, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
4: Berdoa saja, Akek. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini.
0: Penduduk kampung semakin banyak datang ke rumah Putri Mayang untuk melihat dan memberikan saran. Bahkan ada dari mereka yang siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan sang putri agar tidak dibawa oleh para pengawal Raja Akil. Namun, dilarang oleh para Panglima 7. Ketika semua sedang berpikir cara menghadapi pengawal Raja Akil, tiba-tiba...
4: Aha! Yes!
3: Ada apa, putri? Apa yang kau pikirkan?
4: Aku punya ide brilian, Ake. Ayo, Ake, kemarilah.
0: Putri Mayang menyampaikan idenya kepada Panglima 7 dan meminta mereka menyiapkan dan menjalankan rencana sang putri.
3: Ake, Po, ayo. Kita harus bergegas. Kita harus mencari bahan-bahan yang diperlukan.
0: Segala persiapan pun dilaksanakan dan segera Putri Mayang menjalankan rencananya. Dan, ternyata...
3: Hah? Apa? Apa benar kamu Putri Mayang?
4: Iya, Ake. Ini aku. Tara!
0: Masih terkejut dengan perubahan Putri Mayang, tiba-tiba salah seorang penduduk masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan mengabarkan bahwa pengawal Raja Akil sudah berada di ujung kampung.
3: Ayo putri, kamu harus segera bersiap.
4: Baik, Ake. Aku segera berbaring.
0: Tak lama kemudian, masuklah rombongan pengawal Raja Akil ke dalam rumah Putri Mayang. Mereka pun disambut oleh Panglima 7.
2: Maaf, Paman. kami kesini ingin memastikan apa benar Putri Mayang memiliki wajah Pak Bidadari. Pasalnya Raja Akil sangat penasaran.
3: Itu terlalu dilebih-lebihkan, tuanku. Putri kami tidak secantik itu. Lebih baik tuanku tidak melihatnya. Tuan akan menyesal. Dan lagi pula, saat ini putri kami sedang sakit, tuanku.
2: Saya harus melihatnya, Paman. Ini adalah perintah Raja Akil.
3: Baiklah. Kalau kalian memaksa, silakan. Putri sekarang ada di kamarnya. Putri, Putri. Para pengawal Raja Akil ingin melihat kondisi Putri. Apakah kami boleh masuk?
4: Iya, Ake. Silakan. Pintunya tidak dikunci.
2: Maafkan kami, Putri, mengganggu waktu istirahat Putri. Tapi, apakah kami bisa melihat wajah Putri?
0: Putri Mayang pun membuka penutup wajahnya dan...
2: Oh my God! Apakah ini Putri yang katanya cantik, Mbak Bidadari?
3: Nah, tuh kan? Sudah saya katakan. Tuanku akan menyesal kalau sudah melihat Putri.
2: Baiklah, Paman. Kalau begitu, kami izin pamit, Paman.
0: Dengan tergesa-gesa, pengawal meninggalkan kediaman Putri Mayang. Sementara itu, para penduduk kampung dan Panglima Tujuh tak henti-hentinya bersyukur karena putrinya selamat dari cengkeraman Raja Akil. Namun, seorang penduduk dengan penasaran bertanya kepada Putri Mayang.
4: Tapi Putri, bagaimana Putri bisa berubah 360 derajat dan menjadi jelek seperti ini? Saya mandi dengan air rebusan jantung pisang, sehingga membuat wajah dan tubuh saya jadi seperti ini.
0: Sementara itu di ruang kerajaan, para pengawal sudah menyampaikan apa yang mereka lihat kepada Raja Akil.
1: Jadi, kabar yang beredar selama ini yang menyebutkan bahwa Putri Mayang adalah seorang gadis jelita adalah berita bohong.
2: Betul, tuanku. Karena saya sudah melihat sendiri. Bahkan tuanku tak akan mau mendekati dirinya. Karena ia seorang gadis yang berpenyakitan dan memiliki wajah yang buruk rupa.
0: Waktu pun berlalu. Namun, kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar. Raja Akil pun penasaran. Dicobanya untuk mendengar langsung dari para depati. Setelah ia memperoleh informasi yang dirasanya akurat, maka ia kembali memanggil para pengawalnya.
1: Para pengawal!
2: Ya, tuanku.
1: Kuperintahkan kalian besok pagi berangkat ke daerah Muntok dan bawa Putri Mayang ke sini.
2: Tapi tuan, bukankah Putri Mayang tersebut adalah gadis yang jelek dan hitam? Kenapa tuanku ingin membawanya ke...
1: Jangan membantah ucapanku! Segera laksanakan.
2: Baik, maafkan kami, Raja.
0: Keesokan harinya, para pengawal dan prajurit Raja Akil pergi ke kampung Muntok. Barisan prajurit Raja Akil menimbulkan kecemasan bagi penduduk desa yang dilaluinya. Dan secara spontan, penduduk kampung menyampaikan berita kedatangan para pengawal dan prajurit Raja Akil kepada Putri Mayang. Para Panglima Tujuh pun kembali mencari jantung pisang untuk dibuatkan air rebusan sebagai air mandi Putri Mayang. Selang beberapa lama, rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil pun tiba di kediaman rumah Putri Mayang.
2: Maafkan kami, Paman. Terpaksa kami kembali lagi ke rumah ini. Karena tuan kami, Raja Akil, memerintahkan untuk membawa Putri Mayang ke hadapan beliau. Beliau ingin membuktikan bahwa Putri Mayang adalah seorang putri yang sangat cantik.
3: Tapi, bukankah kalian telah melihat sendiri bagaimana rupa Putri Mayang?
2: Betul, Paman. Namun, tuan kami tetap memaksa ingin melihat langsung wajah Putri Mayang. Untuk itu, izinkan kami membawa Putri untuk menemui Raja Akil, Paman.
3: Waduh. Baiklah. Kami akan mempersiapkan bekal putri kami selama dalam perjalanan.
0: Akhirnya, Putri Mayang didampingi Panglima Tujuh pergi bersama rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil. Dan mereka pun akhirnya tiba di kerajaan Raja Akil.
2: Tuanku, saat ini Putri Mayang berada di beranda depan.
1: Bagus. Aku sudah tidak sabar melihat sosok Putri Mayang yang menjadi perbincangan itu. Mana yang namanya Putri Mayang?
4: Hamba, tuanku.
1: Apa? Kamu Putri Mayang? Pengawal, bawa keluar wanita ini. Bodoh kalian semua. Kenapa kalian bawa kemari wanita yang jelek ini?
0: Dan Putri Mayang bergembira karena taktik mereka berhasil mengelabui Raja Akil. Hari telah berganti dan kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar berhembus di hampir seluruh penjuru Pulau Bangka.
1: Aneh sekali, bukankah telah kalian saksikan sendiri bahwa Putri Mayang adalah wanita yang buruk rupa? Tapi mengapa masih banyak yang bilang kalau Putri Mayang adalah wanita cantik? Bagaimana menurut kalian, pengawal?
2: Maaf, tuanku. Saya rasa Putri Mayang sudah menipu kita dengan penampilannya, sehingga memberikan kesan bahwa ia adalah wanita yang jelek, tuanku.
1: Apa maksudmu? Apakah dia sengaja merubah penampilannya menjadi wanita yang buruk rupa agar terhindar dariku?
2: Benar, tuanku.
1: Dasar! Beraninya dia mengelabui Raja Akil. Pengawal! Segera persiapkan senjata dan kerahkan 100 orang prajurit. Siap, untuk tuan. Menangkap Putri Mayang. Tangkap dan singkirkan jika ada yang berani menghalangi.
5: Baik, tuanku.
0: Bagaikan berangkat ke medan perang, pasukan Raja Akil telah menimbulkan aroma ketakutan bagi penduduk kampung yang dilewatinya. Dan kabar kedatangan pasukan Raja Akil pun telah menyebar hingga ke telinga Panglima Tujuh dan Putri Mayang.
6: Kali ini kita jangan melibatkan penduduk. Kita harus mengungsi dari rumah ini. Kita harus cari tempat untuk menghadang pasukan Raja Akil.
4: Benar, Ake. Jangan sampai kita merusak kedamaian kampung ini. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini.
0: Berangkatlah Putri Mayang ditemani oleh Ake Mis dan Ake Po ke Kampung Pahit. Sementara itu, Ake Ning, Ake Sak, Ake Kuah, Ake Adung, dan Ake Ijah menunggu kedatangan pasukan di ujung kampung.
2: Maaf, Paman. Izinkan kami membawa Putri Mayang ke Pangkal Pinang. Raja Akil akan mempersunting Putri Mayang menjadi istrinya.
3: Beritahu Raja Akil. Langkahi dulu mayat kami bila ingin membawa putri kami.
2: Apakah paman tidak tahu berhadapan dengan siapa? Kami berjumlah 100 orang. Akan mudah menangkap paman yang hanya 5 orang.
3: Panglima Tujuh tidak akan pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah.
0: Mendengar hal tersebut, para prajurit gemetar ketakutan. Karena mereka telah mendengar kehebatan Panglima Tujuh di medan perang. Namun, pertempuran pun tak bisa dihindari.
5: Ayo, serang! Jangan takut, serang!
0: Pertempuran pun pecah meskipun dengan jumlah yang tidak seimbang. Kelima pendekar Panglima Tujuh menyambut serangan para musuhnya dengan tenang. Satu persatu prajurit pun roboh. Pasukan Raja Akil semakin beringas melihat rekan-rekannya jatuh bersimbah darah. Tak ingin berlama-lama, maka dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, para Panglima Tujuh segera ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Pasukan Raja Akil pun kocar-kacir melihat rekannya semakin berkurang, sehingga akhirnya masih tersisa beberapa orang saja. Mereka pun melarikan diri menyelamatkan jiwa dari serangan Panglima Tujuh. Kelima pendekar meninggalkan arena pertempuran dan menyusul Putri Mayang ke Kampung Pahit.
4: Itu Ake. Ake, apakah Ake terluka? Bagaimana kondisi Ake?
7: Alhamdulillah,
6: Kami selamat, Putri.
4: Kalau begitu, mari kita segera pergi dari tempat ini, Ake, sebelum nanti prajurit Raja Akil kembali mengejar kita.
0: Setelah jauh melakukan perjalanan menyusuri kampung, sungai, dan hutan, akhirnya rombongan Putri dan Panglima Tujuh tibalah di suatu daerah, di daerah dataran tinggi, dan mereka pun segera membangun rumah di daerah tersebut. Lambat laun, seiring bergantinya hari, daerah tersebut akhirnya menjadi daerah pemukiman karena diketahui adanya seorang putri yang cantik dan baik hati tinggal di daerah itu, sehingga menarik para penduduk untuk bermukim di tempat tersebut. Salah satunya adalah Bang Hamid yang juga terpesona dengan kecantikan Putri Mayang.
7: Maaf, Paman. Apakah boleh hamba berkenalan dengan Putri Paman ini?
1: Wahai anak muda, siapakah gerangan Ananda?
7: Saya Abang Hamid, Paman.
1: Jika anak muda ingin berkenalan dengan anak kami, silakan saja.
7: Burung punai hinggap di kayu jati. Hinggap di kayu jati yang dahannya rindang. Maafkanlah kiranya hamba yang hina ini. Hendak bertanya, siapakah adik cantik gerangan?
4: Kayu jati dibuat dipan. Dipan ditaro di beranda luar rumah. Janganlah abang berlebihan. Adik yang hina, Mayang punya nama.
7: Terima kasih, Adinda, mau menyambut maksud baik saya.
4: Iya, Abang Hamid.
0: Sejak saat itu, terbinalah jalinan kasih asmara antara Putri Mayang dan Abang Hamid. Panglima Tujuh dan penduduk pun sangat mendukung hubungan tersebut. Namun, rupanya Allah berkehendak lain. Putri tertimpa penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
4: Abang, Ake, maafkan Mayang. Sepertinya Mayang sudah tidak sanggup lagi.
7: Putri, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu.
1: Putri, kau harus kuat.
4: Maafkan aku, Ake. Abang Hamid.
1: Putri! Putri!

Putri Mayang akhirnya dimakamkan di ujung desa. Untuk mengabadikan kenangan penduduk kampung terhadap sang putri, maka penduduk kampung menamakan perkampungan mereka dengan nama sang putri, yaitu Kampung Mayang. Demikianlah album legenda persembahan Radio Republik Indonesia Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para mitra wilujeng, wengi wilujeng patepang dangudoi sareng abdi kang udai dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Kawargi Pasundan anu aya di pangumbaran tiasa ngiringan acara ieu saban wengi Rebo di tabuh 20 15 dugi ka tabuh 22. Acara ieu ngajembantara dina pemancar FM 103,8 MHz. Di acara ieu para mitra tiasa kintun-kintun salam ka para wargi Sunda anu aya di Kepulauan Bangka Belitung atanapi di mana wae. Pamirsa oge tiasa nyunkeun diputerkeun tembang-tembang Sunda anu dipikaresep ku pamirsa. Ka para wargi anu bade ngiringan mangga tiasa nelpon di pesawat telepon 0812-13-14-1038. Tina wengi ieu SIM kuring ngarepkeun mugi-mugi para mitra aya dina kawilujengan sareng riung mumpulung sakula wargi. Sate acanan nampi anu bade ngiringan mangga urang dangukeun heula tembang munggaran kalian nyendak judul Peuyeum Bandung dina Wanda Pop. Mangga para mitra wilujeng, wengi wilujeng ngadangukeun.

Ka Bandung, ka Margahayu, mawa kalapa jeung jaat, nya indung tunggul rahayu, nya bapa tangkal darajat. Wilujeng wengi ka sadayana anu mantau. Acara tatar pasundan ieu di perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, mugia sadayana aya dina kawilujengan sareng dipasihan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Tangkal Tanjung sisi gunung, tangkal aja jeung kalapa, nya munjung kudu ka indung, nya muja kudu ka bapa. Oke, hatur nuhun ka salam-salamna ya ka sadayana wargi nya, mugia. Salam ka Pak Mario, apa kabar Pak Mario? Di Parit Padang selamat malam, juga Mas Hadi yang ada di seputaran Kayu Besi selamat malam. Di pondok pondok kebun karet, pondok kebun karetnya bos Ayen Pohin selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga Mas Hadi terhibur ya dengan lagu-lagu yang saya putarkan di RRI ini. Salam Mas Hadi dan rekan-rekannya di sana. Oke, juga enggak lupa saya ucapkan hatur nuhun pisan ka Neng mana Neng ya? Neng Juli. Neng Juli Pakarian selamat malam, Yuwur Marni nu aya di BTN selamat malam. Oke, Mang Amat selamat malam ya. Oke, tadi tembangna Peuyeum Bandung. Oke, para pemirsa temana ayeuna? Tema malam ini ya. Ku Kang Uday bade dibahas nyaeta kalian nyedak judul Bajigur. Bajigur salah satu minuman khas Jawa Barat ya, dari kuah santan kelapa dicampur gula aren dan kayu manis. Biasanya dikasih rempah-rempah para mitranya. Aduh. Kalau di Bandung man cuacanya dingin, jadi dijualan di sana tuh langsung di ini dimasak gitu ya minumannya. Ada di situ disediain juga pisang rebus, ada kacang tanah rebus ya, ubi rebus, dan singkong rebus juga. Biasanya rebus-rebusan gitu ya untuk nemani minum tuh. Ada ubi jalar ya. Kalau kami sebutnya ubi. Bolen cekurang mah. bolet. Ubi, ubi jalar di sini mah ya. Nah itu para mitra untuk nemani, biasanya ambil duduk nyantai, ngopi. ngopi di sana, minum itu bajigur anget-anget para mitranya. Aduh, cuaca dingin-dingin di Bandung. Aduh, menikmat. Oke, yang punya pengalaman mungkin dengan bajigur pada saat ada di Kota Bandung atau di daerah Jawa Barat, silakan bisa bergabung, kita ngobrol santai di sini ya. Oke, para mitra enggak urang baca lah WhatsAppan untuk sebat para mitranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng wengi Kang Uday, hoyong dipangmuterkeun tembang ka deudeuh ti Hesti Kos Endang. Salam-salamna ka sadaya wargi Sunda anu aya di di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Salam kompak selalu di abdi Kang Acun anu aya di seputaran sudi mampir. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tong hilap diputerkeun tembangna Kang Uday, hatur nuhun pisan. Oke, hatur nuhun pisan ka Kang Acun ya. Wilujeng wengi oge, wilujeng ngadangukeun tembang-tembang Sundanya. Anu mugian ke kahibur larananya Kang Acun. Aduh Kang Acun, alhamdulillah sok ngiriman ieu wae, request wae, alhamdulillah Acunnya. Hatur nuhun. Oke, salamna ke Ibu Kori yang ada di seputaran sudi mampir, selamat malam juga ya. Kang Bola yang ada di seputaran Batu Rusa, selamat malam Kang Bola. Entong ngahuleng wae di gegeran Jembatan Batu Rusa, ada kuncen Batu Rusa ya Kang Bola ya. Oke, para mitra mangga urang dangukeun heula. Tembang kalian nyadak judul kadedeh ti Hesti Kos Endang, tembang ieu dungkeun ku Kang Acun anu aya di seputaran sudi mampir. Oke, para mitra mangga urang dangukeun tembangna. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

Oke, Parmina, masih keserangan abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Parmina benar tembang kadedehnya, kadedeh ti hestikus endang. Oke, hatur nuhun ka sadayana. Aya nu aja dikenanga wilujeng ngajalankeun ngalaksanakeun satu Muharramnya, aduh lebaran, lebaran cekurang Sunda mah boboran, boboran satu Muharram. Aduh. Loba seueur aya di mah di Bangka mah lebaran teh aya Maulid, aya satu Muharram. Ada ini ya, apa namanya? Mau lebaran. Aduh hilap deui Mang Uday. Seueur lebaran mah pokona mah aduh pokona mah kudu kuat ieu duitna. Aya lebaran ruahnya mohon pokona mah seueur. Hatur nuhun salamna ka sadaya wargi nu aya di seputaran Kenanga, selamat menjalankan satu Muharramnya. Minal aidin wal faidin. Semoga kedepannya umat Islam makin dipererat dengan kekompakannya dan silaham silaturahmi dari Kang Uday berserta kawan-kawan di studio RRI Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Oke, permainan main aya tembang kadedehnya. Salajengna nyata dari Kang Bola. Kang Bola nu aya di seputaran Batu Rusa. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Uday, wilujeng wengi, mohon wilujeng wengi oge. Ya abdi Kang Bola anu aya di seputaran Batu Rusa, salamna kangge sadayana orang Sunda anu ngadangukeun acara ieu. Kang Uday ungkeun tembang. Aduh diminta terus tebang ya. Diminta terus tembangnya nanti habis atuh ya, enggak diputer-puterin sama Kang Udayna. Beakeun euy tembangna. Heeh, cenah ungkeun tembang Kang Uday. Kudunya jangan minta tembang, kudunya Mang Uday tolong diputarkan tembang gitu. Kalau diputarin nanti saya puterin, tapi kalau diminta habis atuh. Diminta terus ya lagu-lagunya ya. Ungkeun tembang Kang Uday. Kalau ada mah yang dari cewek apa dari naon ngaranna ieu? Oh, Jayanti. Oke, dari Jayanti. Jayanti ya ini tulisannya. Kok nulisannya di kesingkat-singkat gini sih? Buru-buru ya nulisnya ya Kang Gula ya. Oke, Jayanti ya. Oke, dari Ade Astrid. Salamna ka buat semua yang mendengarkan, khususnya orang Sunda yang ada di Bangka Belitung, di mana aja. Pokoknya salam kompak selalu dari Kang Bola, Kuncen Batu Rusa. Bener ya Kuncen, Kuncen. Oke, selamat malam aja Kang Bola ya. Selamat mendengarkan, nanti saya putarkan lagunya dengan judul Jayanti.

Oke, para pemirsa masih kasar ngabri Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung ya. Ka wargi sadayana anu badai bergabung mangga di atusan di pasal telepon 0812-13-14-1038 nya. Oke deh para mitra dina wengi abdi ini di salam ka Neng Juli anu aya di seputaran RY sana, selamat malam ya. Pak Karyan, Ibu Marni apa kabar? Oyong-oyong di siki oyong di karungan. Teu hoyong abdi teu hoyong kanu rayungan. Perah congkrang di Cirata, balati di Ranca Bali. Cuma akang mika cinta, cenah kunyai teu paduli. Mohon ya, selamat malam. Oke, Putra Sambas apa kabar? Kang Dedi di pelabuhan apa kabar Kang Dedi? Oke, sekali lagi buat Mas Hadi yang ada di seputaran Kayu Besi, selamat malam ya. Di kebun karetnya Bos Ayen Pohin, selamat malam. Juga buat Ambera, selamat malam Ambera. Sakimura apa kabar? Mana nih? Yang biasanya nelpon ya. Aduh. Enggak ada lagi nih. Tapi enggak ada suaranya nih, suara ini. Kalau teleponnya tidak ada ya, kenapa ya? Tuh tidak ada. Oh iya, ada. Ada aktif. Kirain enggak aktif ya. Oke, tebang selanjutnya, mangga orang baca dulu WhatsApp anu tersebut para mitranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng wengi Kang Uday, wilujeng wengi oge, iya sareng Kang Deden. Anu aya di seputaran Sirbulan, selamat malam Kang Uday, selamat bertugas. Aku minta diputerin tembang. Pokoknya yang enak-enak aja lah, yang lagi ngetop-ngetop lah pokoknya. Tabola Bale boleh versi Sunda. Pokoknya ya, boleh enggak Kang Deden? Katanya minta diputerin yang enak-enak aja ya. Tabola Bale ya, versi Sunda ya. Salam-salamnya buat warga Jawa Barat yang ada di seputaran Sungai Lat, khususnya umumnya di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Salamnya kompak selalu, sehat selalu, dikasih dimurahkan rezekinya, dikasih apa nih ya? Disingkat-singkat tulisannya, aduh. Tidak terbaca tulisannya, disingkat-singkat. Dikasih rezeki kali ya, RJK, rezeki kali ya sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jangan lupa Kang Uday diputerin tembangnya yang enak-enak pokoknya. Yang versi terbaru. Gitu aja Kang Uday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam buat Kang Deden ya. Di seputaran Cibulan ditunggu aja ya lagunya ya Kang Deden. Tadi teh apa adalah Tabola Bale ya.

Oke, pemirsa, kita langsung aja putarkan tembang kalian nyandak judul Tabola Bale versi Sunda. Selamat malam, selamat mendengarkan. Wilujeng, wangi wilujeng, ngadangukeun.

Suara Budaya Bangka Belitung. Perompak TRRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. 103,9 FM, Perompak TRRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Oke, selamat malam. Sama si Kasarangan Lebih Kangudai di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat malam buat semuanya yang sudah bergabung di acara ini ya, acara Tatar Pasundan. Semoga semuanya sehat selalu, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak sidat, anak letah, ngadeketan cai mancur, ulah ti soledat letah ngahertan hate batur. Oke. Aya dahan, aya cantang bawaeun ka sisi jurang, sahareupan nurek datang pangwejakeun diri urang. Oke deh. Selamat malam buat semuanya, selamat mendengarkan di frekuensi

0: 103,8 ya. Oke, mari kita terima telepon yang mau bergabung. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Wilujeng Wangi. Selamat malam, sama siapa ini ya?
1: Apa kabar?
0: Oh, Pak Karian ya?
1: Bukan.
0: Oh, Pak Sakimura.
1: Iya, orang dari Kemandang.
0: Oke, Pak Sakimura, alhamdulillah
1: ya,
0: baik.
1: Kadinya.
0: Kadinya kaditu.
1: Satu kali minyak.
0: Kaditu kadinya. Oke, silakan Pak Sakimura, salam-salam menyapa semua pendengar.
1: Kami mau numpang dengar lagu.
0: Iya, boleh. Jangan diminta ya, habis nanti.
1: Lagunya Tukang Kredit.
0: Tukang Kredit Caca Handika ya.
1: Ah, besok insya Allah kita mau berangkat ke Bandung.
0: Oh iya Pak.
1: Ya kan anak-anak libur sekolah.
0: Lumayan Pak tiketnya sekarang satu dua.
1: Kan, cuman kita lewat Palembang.
0: Oh lewat darat.
1: Lewat lintas.
0: Iya.
1: Lewat itu jalan tol.
0: Iya kemarin aku satu dua Pak tiketnya.
1: Ayo ikutan ke Bandung.
0: Aduh, barulah kan pulang. Baru pulang mudik kemarin.
1: Nyari itu jaket kulit. Aduh. Ada yang dari domba, ada yang dari kulit sapi.
0: Iya, mau di Garutnya atau di mananya nih? Kalau aku
1: nyari dodol Garut atau kita mau ke Gunung Dieng.
0: Waduh, hebat dong. Jalan-jalan juga ke Jogja ya?
1: Iya, jalan-jalan ke itu. Tempat orang syuting Pengabdi Setan ke air panas.
0: Oh iya.
1: Kan di Bandung tuh ada air panas.
0: Ada Cirata.
1: Ke air terjun.
0: Yang di ini
1: yang pokoknya. Terjun kembar itu.
0: Oh iya. Pokoknya di daerah ini di daerah Tangkuban Perahu.
1: Jarang-jarang ada air terjun kembar.
0: Iya. Pacar.
1: Salam-salam ya.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya sama Neng Yulia di RW, sama Pak Karian,
0: ya.
1: Sama Mas Gogon, sama Mbak Tri, sama Ibu Mar, sama Ibu Rati, sama Putra Sambas, sama Luan Tampan di Lampung, sama Mbak Ajarwo, sama Wayau, sama Emelda,
0: yeah.
1: Sama semua-semua ya.
0: Semua gale-gale lah kata orang Bangka ya.
1: Gale-gale
0: lah.
1: Selamat tugas, semoga murah rezeki,
0: amin.
1: Sehat walafiat, dunia akhirat.
0: Amin.
1: Kalau saya berbuat pola, saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, walfaizin, mohon maaf, lahir dan batin.
0: Selama-selama Pak Sakimura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para teman-teman ya, Pak Karian lagi Sakimura yang ada di seputaran Sri Pemandang. Alhamdulillah katanya mau jalan-jalan ke Bandung ya. Barulah ngajakin saya, barulah saya pulang. Kemarin pulang mudik ke Bandung, janten ternyimpang ke Bogor. Langsung wae mulih da kumaha tuh waktosna tos ternyekapan deui. Kumargi di udaku tugas sareng milarian. Mimilarian sebongkah berlian. Tetiasa dikantunkan ya tugas. Aduh tugas negara. Mohon atuh kumaha tuh udah beas sesee patuh lamun teu ieu wae mah libur wae nya. Oke, hatur nuhun ka Sakimura, selamat malam. Mangga orang baca deui WhatsApp anu tos lebet panginten aya teu. Oh tos teu aya. Teu aya, mohon Pak Sakimura minta tembang, bukan minta-minta. Kalau diminta mah habis ya koleksi perbendaharaan di lagu di perompat. Namun dimintaan wae. Oke, beliau Pak Sakimura beliau minta diputarkan tembang Tukang Kredit dari Caca Handika. Oke, para minta mangga orang dangun heula tembang kalianya nak judul Tukang Kredit. Tembang ini dititipin salam buat semua pendengar, khususnya Pak Neng Yuli yang ada di seputaran Airway. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Oke, pernah masih kasarengan abdi kangudai dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Ari emping sampe disimpen ditimbang deui mun teu sumping wengi ieu tong ngarepkeun tepang deui. Hai dadah. Kanari sigarek tempur akarna pargat deui. Kanyeri geus arek lipur cenah ayeuna kasuat deui. Oke, selamat malam buat Kang Bola yang ada di seputaran rinding panjang. Batu rusa ya. Oke, kacang herang, kacang panjang, kacang gaji jadi deui. Hayang neang, hayang anjang, cenah hayang papanggih jeung nyai. Aduh, Kang Bola sok milarian nyai wae nya, randa demplon cenah. Aduh, Kang Bola, Kang Bola. Operasi keulah, operasi. Dioperasi lah ya, rupa anak Kang Bola ambesina ya artis. Aduh, oke, selamat malam buat semuanya yang terima kasih banyak sudah bergabung. Dan Pak Sakimura semoga terhibur ya dengan lagu Tukang Kreditnya dari Caca Handika. Oke, Neng Juli udah lama disaut-saut tapi tidak ada menyaut. Pak Sakimura, Neng Julinya lagi ini lagi pundung sekorang Bangka apa ya, pundung teh. Jadi gimana ya, malu kayaknya. Oke, buat Ambera selamat malam di Sinar Jaya, apa kabar Ambera? Iya, biasanya Ambera suka nelpon juga Kang Dedi yang ada di pelabuhan Sungai Liat, apa kabar? Oke, mangga orang buka heula ya WhatsAppan terus lebet parameternya. Oke, mangga orang baca lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang. Ya abdi Neng Tia nu aya di seputaran Kenanga. Tapi lagi lebaran di sini di Kenanga. Tadi di iseng-iseng nyetel radio di mobil ada lagu-lagu Sunda. Tolong diputarin ya lagunya Bandung. Yang dibawain oleh Bandung siapa nih? Oh, nanti saya cariin lah ya lagunya ya Bandung ya. Lupa lagi Kang Udai. Mohon. Nanti saya cariin ya. Neng Tia ya, di Kenanga selamat malam, selamat merayakan hari lebaran satu Muharramnya di seputaran Kenanga sana ya. Oke, Bandung dari Yura Yunita kayaknya ya. Oke, Neng Tia ditunggu aja lagunya ya. Langsung saya putarkan lagunya sesudah ini ya. Oke, terima kasih banyak Neng Tia yang lagi ada di seputaran Kenanga, lagi bertamu pada acara Lebaran Satu Muharramnya di sana. Selamat malam. Oke, buat masyarakat Kenanga, Kampung Kenanga, selamat malam. Kang Uday mengucapkan selamat Lebaran Satu Muharramnya ya. Minal aidin wal faidin buat masyarakat Kenanga sana.

Oke, mana yang mau bergabung? Ditunggu lagi ya. Tadi tidak ini, tidak terkoneksi. Kang Udai lagi nyari lagu di komputer nih. Apa kita langsung aja? Saya tunggu 5 menit lagi buat yang nelpon barusan, silakan bergabung. Kalau tidak ada, saya langsung putarkan lagu Bandung permintaan Yunita dari Kenanga Sana. Judulnya Bandung. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Oke, para pemirsa masih keserang abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung ya. Atuh nuhun pisan sadayana anu tos bergabung ngiringan acara ieu dina wengi ieu. Kang Uday ngucapkeun mugi-mugi aya dina kalujengan sareng dipasihan kasehatan ku Gusti Allah, dikasihan rezeki ku Gusti Allah ge nya. Ngala sepat make lambit, ngala beunteur nyorang leuwi. Ieu nyerat bade pamit bilih teu patepang deui. Tapi oke, para pemirsa, kasarangan orang kirang langkung 45 menit deui nya. Hanya di studio tos tabuh 20 hiji langkung 15 menit jadi 15 menit nya. Janten kasarangan orang kirang langkung ti 45 menit deui para pemirsa nya. Oke, abdi salam ka sadayana, ka Kang Eman anu aya di seputaran. Sudi mampir, selamat malam ya. Oke, ka barudak SOS, barudak Siomay, selamat malam. Oke, tehilap ka Kang Deden nuaya di seputaran Seribulan, barudak Bapau. Banyak orang Sunda usaha di dianya. Oke, buat kawan-kawan, buat rekan-rekan semua, buat ya masyarakat Bangka yang lagi bertugas khususnya di malam ini. Oke, para satpam juga selamat malam, selamat bertugas. Semoga dikasih kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, lagu selanjutnya nu ka abdi Kang Uday bade puterkeun. Lagu lawas ya. Kalangkang dina wanda pop Sunda, Kalangkang. Abdi kirimkeun kangge Ibu Kori yang ada seputaran Sudi Mampir. Selamat malam.

Oke, pemirsa masih keserangan di Kang Uday dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, pemirsa, ya tadi aya nelpon ya, mohon Mas Hadi. Mas Hadi yang ada di seputaran kayu besi di kebun karetnya, di kem kebun karetnya Bos Ayen, selamat malam. Katanya minta lagu, Kang Uday minta lagu Talak Tilu dari Mela Anjani. Buat semuanya aja lah yang mendengarkan. Oke, terima kasih banyak Mas Hadi ya. Selamat malam Mas Hadi yang ada di kebun karetnya Bos Ayen Pohin. Oke, para mitra mangga urang dangun heula tembang kalian nyarak judul Talak Tilu. Wilujeng, wangi wilujeng, ngadangukeun.

Oke, para minyaknya. Ayah nu nelpon ya, para minyaknya. Mangga orang tapi telepon udah ngiring. Halo, assalamualaikum. Sok yang mau nelpon mana nih? Ditunggu lagi ya. Ditunggu sok. Yang mau nelpon tadi mana? Kalau enggak langsung lagu aja nih.

Oke, para teman masih kasih ngalui Kang Udah di acara Tatar Pasundan. Reri perempat sungelat Kepulauan Bangka Belitung. Kuda kadek metik lihiris ngala jengkol jeng salada. Dangdak dengdek ngerik halis cenah. Halisna yang sol sabelah. Pak Barusit si leweng macan tutul ngudak badak. Aduh tobat Allah yeung bisulna aya nu ngadopak. Aduh nyeri di bisulna nu kadopak mah euy. Oke, selamat malam, selamat bergabung buat semuanya ya yang sudah ikutan di acara ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, dikasih kemurahan rezekinya. Juga yang buat live yang di TikTok, selamat malam, selamat bergabung. Buat Ade preman pasar higienis, selamat malam. Selamat malam ya buat Anda di sana. Oke, preman kesarangan orang kira yang langkung 20 menit deh, mohon. Janten hampun tembisan bila ayah kelepatan tiap di kumargi manusia abdi teh manusia biasa nu teu daya upaya nu seueur kelepatan ada tapi kesalahan nanya. Sok mangga orang dangu heula tembang nu enggal cenah Kang Uday lah hoyong nu enggal tembang nama lah aduh kumaha tuh nu enggal wae tadi juga nu enggal nya mending orang dangukeun heula tembang lawas we nya anu tadi nu nelpon mangga diantosan deui ya. Mangga orang dangukeun heula tembang kalenyanak judul Es Lilin Wilujeng Wangi Wilujeng ngadangukeun.

Oke, para pemirsa masih kasar ngabdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungilat Kepulauan Bangka Belitung. Para mitranya ayana atau sabu 20 hiji langkung 50 menit dan ten kasarangan orang kirang langkung 10 menit deui hapunten pisan bilih aya kalapatan atanapi salah-salapi cariyoseun kumargi abdi Kang Uday manusia biasa nu teu daya upaya nu seueur kalapatan atanapi kesalahan. Oke, buat Hadi ya yang ada di seputaran Kenanga sana, selamat malam. Selamat menjalankan satu Muharramnya. Sehat selalu Mas Nur Hadi, semoga meriah acaranya ya. Wisata religi yang ada di seputaran Kenanga ya, satu Muharram ya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya ya yang sudah bergabung. Oke, buat Ibu Kori Sakimura ya, dan lain semuanya, bukan Kang Bola juga ya. Biasalah. Tadi ada yang nelpon tapi diangkat tidak. Ngalah sepi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Rompat RRI Sungai Liat, suara

kaum dango pandango RRI perempat sengilat di mana wai ayana di karawas jam setengah lamina orang mancang kerama ngalangkungan acara tatar pasun dan kiwari cunjuk waktu datang mangsa orang kedah paturai sanaos abot orang tunda panglamunan orang diteraskan menggon payun mugia orang tetep waluya dipungkas haringkawi ku akang sarang tete pamegat kamu sundar oba kedah paturai pangsu catur pengaracara kang udai sejak amit mungkur lumungsur di jomantara wilujeng wengi wilujeng angkat kapang kuleman kesan enji muter ke roda kahirupan sorang-sorangan walagi lemah cai waluya Indonesia air kalang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh permios.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Bising ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa kuda kek nyaro ku ketak dile ya. Weh oka nih Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom.
1: Pok tau dari nyaripe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi uke ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet rom.
1: Aduh. Panjer kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah rom, males ku rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut to.
2: Mentu ku gi tau rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa rom, mensuatnya ku males ke pantainya rom. Gih nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gih ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik ke. Kasri kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek dek, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek dek kani, Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Gatulah tukang biseng atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Same yelah kita ini Mai. Siko guru siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai ini?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita siap-siap.

0: Gekrom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
3: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang tiker nih.
3: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
3: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapuk.
3: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menemukan kita sampai lagi juga.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Jauh.
2: Kira apa, Mang? Kira apa, Mang? Cuma aku maksudnya nyanyi lagi. Dia baca tapi ya.
1: Nah, iya, lo ngikut kita berincak
2: nyanyi. Iya, lah itu kekaknya budak bet, enggak salah gua.

Perempat Sungai Sahabat Budaya menemani untuk di malam hari ini. Kami nganti Kak Spradio untuk malam yang dimana erat sekali dengan kegiatan budaya seperti perayaan Muharram di salah satu wilayah di Pulau Bangka. Kampung-kampung beberapa di antara ada yang merayakan layaknya seperti Lebaran, seperti daerah Kenanga ataupun daerah-daerah lainnya yang tidak hari ini mungkin di hari-hari berikutnya akan dilaksanakan dengan senang dan bangganya layaknya seperti Lebaran. Untuk ngerti kayak mungkin banyak kegiatan hari ini di hari libur Muharram ini, di tahun baru Muharram ini, seperti kami masih hadirkan senandung lagu khas Bangka Belitung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemana pun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak di kita cube, dak di kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Bumi Serumpet Sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagai masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah dia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah, bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

0: Minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah.
1: Sahabat muda senandung Dambus, kami hadirkan sebagai lagu penghantar terakhir untuk di kebersamaan malam hari ini dalam program Tangtut, lagu penghantar untuk tidur malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang selalu setia mendengarkan RRI Perempat Sungai Lia. Dan ini dia, kami hadirkan Besari di Kebun dari grup Dambus Mekar Serumpun yang menghadirkan tentang kisah kehidupan keseharian masyarakat ketika di mata pencahariannya sebagai petani.

0: Orang beli butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nase.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

dari negeri Sumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara atau bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradik, saudara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini kembali Wanda Sona Alham nganti sobat budaya. Ya tentu ku hadir dengan rangkaian acara juga lah dipersiapkan untuk kesempatan kali ini. Dan sobat budaya, ya di antaranya macam biasa ngopi pagi akan hadir untuk sobat budaya semua. Sekolah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan akan mengawali kebersamaan kita ini sajian religi kupiah komunikasi perkara iman dan takwa. Sobat budaya akan menyirami kalbu kita, memberi pemahaman kepada kita tentu tentang keislaman. Dan baik sobat budaya, selain ngopi pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke acara lainnya, berubat beragam unsur budaya sehat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Baik, sobat budaya dari meja tugas, ucapkan selamat mendengarkan untuk sobat budaya. Mungkin di kesempatan pagi ini sudah mulai beraktivitas, sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan semuanya lancar. Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, sobat budaya, selamat mendengarkan dan salam budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: edukasi perkara iman dan takwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di awal perjumpaan kita ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas iman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang senantiasa mengajarkan kepada kita, yang senantiasa menebarkan kasih sayangnya yang begitu luar biasa kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu disambungkan hati kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersambungnya hati kita kepada Rasul adalah sebuah anugerah yang sangat agung besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan ini kita akan membaca beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat, bahasa anak santrinya waqi'iyah, sesuatu-sesuatu yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk hari ini, setiap hari Rabu, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat WA ataupun yang langsung. Yang pertama adalah azan. Pertanyaan yang pertama, ada beberapa, ada sekitar 7. Yang pertama adalah azan qomat saat pemakaman mayit. Sering kita jumpai di masyarakat bahwasanya ketika terjadi prosesi pemakaman mayit, itu ada orang yang turun ke bawah ngazanin. Itu bagaimana sebenarnya hukumnya? Apakah ada dasarnya sunnah atau macam mana? Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jawabannya adalah mengazani mayit saat penguburan itu terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara kalangan ulama fikih. Ulama mengatakan tidak ada disunnahkan dan tidak berdasar. Menurut sebab ulama yang satunya, kelompok ulama yang satunya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan disunahkan. Jadi saat baik ada orang pemakaman itu, orang dimakam di kubur itu ada ulama yang menghukumi sunnah di azan, di qomat. Kenapa? Dalilnya pakai dalil qiyas. Kenapa dikiaskan dengan bayi yang lahir? Di saat ada bayi lahir, itu sunnah di azan dan iqomah, kan gitu. Sebagai wujud dia berpindah dari satu alam ke alam yang lain, berpindah dari alam rahim ke alam dunia, makanya disambut dengan azan. Nah, dikiaskan ke sana oleh ulama tadi bahwasanya baik orang yang meninggal itu sunnah di azan juga, karena dia nak berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, ke alam kubur. Jadi dalilnya itu pakai dalil qiyas. dianalogi, dikiaskan ke bayi yang lahir berpindah alam dari alam rahim ke alam dunia. Begitu pula orang meninggal berpindah alam dari alam dunia ke alam akhirat, ke alam kubur dan juga ke alam akhirat. Nah itu, jadi terjadi perselisihan pendapat di antara kalangan ulama. Maka karena di sini terjadi perselisihan pendapat, perbedaan pendapat di antara kalangan ulama fikih, kita bebas ikut yang mana. Nah, ikut yang tidak azan silahkan karena ada dalilnya. Nah, ikut yang azan mayit silahkan karena ada dalilnya juga. Yang susah ini orang berkomen tidak berdalil, orang yang berkomen tidak punya keterangan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian. Pertanyaan pertama bisa kita jawab. Saya tidak berjanji bisa menjawab seluruhnya. Mungkin hanya beberapa yang bisa saya jawab. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya yaitu pertanyaan lagi yang kedua. Mana ini? Di saat kita sholat sunat, lebih utama mana? Sholat sunat banyak rokaat tapi tidak baca surat, saking ngejar target rokaat sampai tidak baca surat. Atau sholat sunat 2 rokaat tapi lengkap kayak surat-surat. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di saat kita melaksanakan jawabannya, di saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka yang paling penting kita utamakan adalah kualitas solat kita, bukan kuantitas. Kita sibuk ngejar kuantitas jumlah rokaat, sementara kita kadang-kadang melupakan kualitas syarat rukun segala macam solat kita, kehusyuan. Maka dalam masalah ini, lebih utama mana? Sholat banyak rokaat, tidak bersurat, tidak usah baca surat, amin, langsung ruku gitu. Atau sholat dikit rokaat, tetapi suratnya lengkap. Tetap yang utama adalah sholat yang lengkap dengan surat-suratnya. Karena walaupun banyak rokaat tetapi tidak baca surat, di situ ada hal yang makruh kita kerjakan. Meninggalkan sunat hayat yang diantaranya adalah baca surat, ini adalah makruh. Makruh hukumnya orang sholat tidak baca surat. Maka kita di saat sholat baca surat itu, walaupun ayat-ayat Quran, walaupun pendek-pendek. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bisa itu bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, Allahu akbar umpama. Ini lebih baik daripada enggak baca sama sekali. Atau Allahu akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Baca suratnya Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim liman hamidah. Nah, jadi baca surat jangan sampai tidak dibaca, karena kalau tidak dibaca makruh. Baca walaupun sepotong ayat kayak tadi, sepenggalan ayat kayak tadi. Atau saking malesnya baca qul huwallahu ahad, Allahu akbar misalkan. Lebih baik daripada tidak baca gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, Allahu akbar, misalkan tidak dibaca semua. Nah, ini tetap dapat kesunahan daripada enggak baca kayak tadi. Jadi tetap lebih baik kita ini, lebih utama, lebih baik solat lengkap kayak surat-surat walaupun hanya 2 rakaat, daripada solat 10 rakaat tidak bersurat. Itu kenapa? Karena ada sunah-sunah yang tidak digawi di situ. Apa itu surat? Nah, itu jawabannya seperti itu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pertanyaan yang nomor 3. Masih kurban nih. Bagaimana hukum kepala kurban itu diberikan kepada jagal, tukang motong yang kaya raya? Di sebagian tempat kurban itu dikumpulkan di sebuah tempat masjid dan semacamnya. Lalu yang motong ini pengurusnya, kadang-kadang orang sudah kaya, mobil ada, rumah besar, kadang-kadang gimana itu, dan diberi jatah kepalanya. Kalau kepalanya itu atas di atas nama upah, tidak jadi. Jadi kepalanya itu atas nama upah itu tidak jadi. Tetapi kalau kepalanya itu atas nama sebagai haknya gitu dikasih, boleh. Nah sekarang jadi yang jadi masalah ini, jagalnya ini orang kaya. Bagaimana hukumnya dikasih kepalanya tadi? Jawabannya ada dua. Para pendengar yang pertama, jika kurban yang disembelih ini adalah kurban wajib nazar, maka enggak boleh diberi kepada orang kaya dagingnya. Harus seluruhnya disalurkan kepada fakir miskin. Jadi kurban yang kaya, kurban nazar itu ataupun ngurbanin orang ninggal, seluruhnya harus disalurkan kepada fakir miskin. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya, tidak boleh diberikan kepada orang kaya khusus untuk fakir miskin. Kalau kurban wajib, ini ada dalam kitab Taqriratus Sadidah dan beberapa kitab yang lain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, jadi panitia kurban ini harus hati-hati. Kurban yang masuk ini kurban wajib apa kurban sunnah? Mung kurban wajib harus dipisah itu, khusus untuk orang fakir miskin. Jangan sepanitia, ini kan wakil. Jangan sampai kita jadi panitia ngerjain ibadah, maksudnya ternyata pak dosa yang didapat. Kenapa? Salah gawe, salah ngerjainnya. Kenapa? Gak ada ilmunya, gak belajar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang nomor dua, jika kurban sunnah maka boleh. Jadi kalau kurbannya itu kurban sunnah bukan kurban nazar, boleh orang kaya yang menjadi jagal itu dikasih, itu diperbolehkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah ini mungkin pertanyaan yang ketiga. Yang terakhir, empat, waktunya udah. Sering kita lihat di masyarakat, dia saat bergurau membawa ayat-ayat Al-Quran dengan digurau-gurau, dimain-mainin. Macam mana hukumnya? Kita kadang-kadang ini acara sedikit pakai ayat Quran untuk, mohon maaf, kita kampanye misalkan pakai ayat Quran untuk narik massa, dibikin alat-alat, gimana hukumnya? Nah, di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan, jika hal itu didasari dengan meremehkan dan mempermainkan, murtad. Bahwa main-main ayat Quran ini dengan dasar meremehkan dan merendahkan, murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah. Tapi kalau tidak ada unsur demikian, kata kitab Sulam Taufik ini, kata Imam Ibnu Hajar, itu haram. Oleh karenanya, ayat-ayat Al-Quran ini tidak usah kita bawa untuk bercanda-bercandaan. Tidak bisa, tidak usah kita buat lucu-lucuan. Kenapa? Karena kalau ada akibatnya, kalau kita misalkan niatnya untuk meremehkan, murtad. Kalau tidak meremehkan, haram. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu, oleh karenanya hati-hati kita dalam memakaikan bawa ayat-ayat Al-Qur'an, jangan sampai dibikin main-main sehingga berakibat kita ini jadi murtad ataupun haram. Kini ini ada 4 pertanyaan, sebenarnya lagi banyak, cuma waktu insyaallah kita jawab di hari Rabu seminggu lagi. Jadi setiap hari Rabu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, tidak live tapi seperti ini.
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyak.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan dari Belitung Timur. Sobat Budaya, di mana Basnas Belitung Timur terima hibah 200 juta rupiah dari Pemkab Belitung Timur. Dan Basnas Belitung Timur menerima hibah di mana Ketua Basnas Belitung Timur, Edi, menyebutkan bahwa nominal hibah 200 juta itu turun Sobat Budaya karena efisiensi keuangan daerah, dan pengurangan tersebut berdampak kepada sejumlah program dan operasional lembaga. Ya Sobat Budaya, dana hibah tersebut untuk membiayai insentif AMIL dan operasional, di mana dana tersebut juga dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan kelembagaan. Dan menurutnya Basnas menerima hibah itu setelah setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan, dan ormas lain juga menerima bergantian hibah penting untuk pelayanan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Belitung Timur menurutnya. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Beltim, Supeni, menegaskan bahwa setiap penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban karena akan diperiksa BPK. Dan seluruh penerima hibah tersebut wajib menyampaikan SPJ itu paling lambat Januari tahun berikutnya. Dan untuk hibah pembangunan fisik, ini harus dilengkapi dengan RAB, nota, dan juga dokumen pendukung lainnya. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Perumpat RRI Sungai Liat sejak subuh tadi ya. Kita dengarkan Kupia, juga informasi tadi di kabar berita lagu hadirkan juga. Dan untuk Sobat Budaya semua di kesempatan kali ini yang dalam perjalanan juga menuju tempat begawi, ya hati-hati di jalan, oh, pantau terus laju kendaraan, oh. Jangan ngebut-ngebut, tidak perlu ngebut-ngebut tentu. Ya Sobat Budaya, pagi ini biasanya ramai kalau di jalan macam itu, oh, karena semuanya beraktivitas untuk bekerja macam itu. Pagi kemarin libur, nah jadi hari ini ya pasti ramai macam itu, oh. Pasti ramai. Dan kalau pagi ini yang pasti ngantar anak-anak sekolah macam itu, atau ada juga yang bawa motor nih yang sekolah dengan SMA macam itu. Itu yang bawa motor yang diantar, buat semuanya hati-hati dan supaya tidak buru-buru di jalan tuh, yang pasti pergi lebih awal macam itu. Tuh, tapi jangan pagi gak lah. Tapi tidak beda. Jadi tunggu di sekolah macam itu. Iya baik Sobat Budaya, hari ini BMKG juga telah mengeluarkan perkiraan cuaca. Hari ini Rabu 17 Juni 2026 dan Sobat Budaya, hujan ringan diperkirakan akan terjadi dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban udara 84 sampai 98% di Kabupaten Bangka. Baik, selanjutnya Sobat Budaya, kita menuju ke Belitung, Kabupaten Belitung. Hujan ringan juga diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 78 sampai 97%. Baik, dari Belitung kita ke Bangka Selatan, juga hujan ringan hari ini perkiraan cuaca. Dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban udara 74 sampai 97%. Ya, geser dikit ke Bangka Tengah. Hujan ringan hari ini diperkirakan terjadi juga dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 75 sampai 98%. Ya, demikian pula di Kabupaten Bangka Tengah juga hujan ringan, suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara tadi 75 sampai 98%. Dan Kabupaten Bangka Barat pun hujan ringan perkiraan cuaca hari ini. Suhu 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban udara 77 sampai 98%. Nah Sobat Budaya, sama juga di Belitung Timur hujan ringan juga diperkirakan terjadi, suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban udara 75 sampai 97%.

0: Ya, dan terakhir Kota Pangkal Pinang, hujan ringan perkiraan dari BMKG terjadi hari ini di Kota Pangkal Pinang dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 77 sampai 98%.
1: Mai, kau nela tak pat cemai kini kini nanya, ya, kau tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini Es, masuk rumah lu Es, besar peter nih.
1: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kekayaan budaya tak dapat disangkal keberadaannya meski terhimpit modernisasi. Namun, budaya masih dilestarikan hingga sekarang. Sebuah tradisi melegenda di Belitung, yaitu Maras Tahun di Desa Selat Nasik, Belitung. Maras bermakna memotong. Tahun artinya tahun. Hakikatnya, Maras Tahun bermakna masyarakat meninggalkan tahun lalu dengan wujud syukur dan permohonan agar tahun depan banyak hal baik yang diperoleh. Tradisi Maras Tahun dilaksanakan 3 hari. Pada hari ketiga merupakan puncak dari acara. Masyarakat menyiapkan tepung tawar, dupa, dan air. Sebelum prosesi puncak, dukun kampung telah melakukan pembersihan kampung. Prosesi diawali tari tumbuk lesung diiringi lagu Maras Tahun dibawakan 12 penari bermakna syukur. Dilanjutkan ke salam, doa yang dipanjatkan sebagai permohonan keberkahan. Saat doa kesalan, 2 orang tetua adat akan menyiramkan air yang dicampur daun deruse dan ati-ati sebagai simbol membuang sial bagi warga desa. Prosesi akhir ditutup dengan pemotongan lepat besar berukuran 25 kg. Oleh pemimpin daerah setempat sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin yang telah melayani masyarakat, serta ditambah dengan keseruan berebut ribuan lepat kecil makanan dari beras ladang berwarna merah yang diisi daging. Ikan yang diserbu masyarakat sebagai simbol kebahagiaan dan kegembiraan.

Jika berkesempatan mengelilingi Indonesia, tentunya tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Salah satunya ada di Pulau Belitung. Kuliner khas Belitung ini diberi nama gangan. Makanan berkuah yang berisi ikan laut dan irisan buah nanas. Kuah yang berwarna kuning berasal dari bumbu kunyit menambah harumnya makanan ini. Selain sebagai makanan sehari-hari masyarakat Belitung, gangan juga biasa disajikan dalam pesta atau perayaan tradisi tertentu. Tahun 2017, gangan diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur dan kemudian ditetapkan oleh Kemendikbud menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Radi, yuk kita ngupi. Ngomong ngapa bayi, pagi-pagi kayak propat RR.
1: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham dan kita masih di ngopi pagi ya Sobat Budaya, tentu dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya biar jadi semangat toh tentu. Dan baik, sebelum ke informasi lainnya, ku akan hadir untuk Sobat Budaya AC.

0: Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang. Disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang, salam kasia ka disampaikan, iyalah kapananga pro ampe RRI Sungai Liat juo. Baade kini dusana, antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak, dek kito jauh balen tampai, ko ampia balen diam, keganti sirih secabiak, pinang nan segato, nak kami undang dusana bagabuang di acara Minang Maimbau. Setiap hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lan telepon 082 bale, 3 bale, ampek bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicong atau Cina, Melayu sama saja, sudah tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Istilah ini menjadi cermin eratnya simbol kebinekaan. Istilah ini terus menggema sehingga tidak ada pengkotak-kotakan antara Cina dan Melayu. Mereka bersatu, hidup rukun dalam perbedaan yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang menjadi kearifan lokal dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Bangka Belitung.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi informasi akan kuhadirkan lewat kabar berita.

Ya baik Sobat Budaya, warga Batu Rusa Merawang menggelar tabar kampung sambut satu Muharram 1448 Hijriah. Dan azan serta doa dikumandangkan di tujuh sudut kampung pada Minggu malam 15 Juni 2026, di mana warga mulai tabar kampung itu dari Masjid Baitur Rahman dan pawai obor keliling kampung, jemaah masjid zikir 70 ribu kali sampai pawai obor